0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di jam 8 nih. Udah pada sarapan belum?
1: Belum.
0: Ini jalanan masih sepi sih. Ini kayaknya pada tidur apa gimana sih?
1: Kayaknya karena hari Minggu ya.
0: Iya benar, hari Minggu. Tapi
1: biasanya
0: kayak
1: itu bahasanya koler-koleran.
0: Oh, koler-koleran. Gitu. Atau semua orang ke Gor Sempaja.
1: Mungkin karena lagi ada
0: tapi
1: event.
0: Event apa? Oh, pantas libur Wisbelnya.
1: Iya, okay. Event balapan kalau enggak salah.
0: Balapan.
1: Iya, balapan
0: sepeda.
1: Motor.
0: Oh, motor.
1: Motor. Lah,
0: motor.
1: Motor.
0: Kayak
1: motor,
0: pagi-pagi
1: motor.
0: Gini.
1: Nah, aku enggak tahu ya, tapi dari kemarin sore itu sudah latihan. Jadi orang-orang pada nonton latihannya mereka.
0: Ih, lucu. Maksudnya itu di sepanjang jalan masuknya itu atau gimana sih?
1: Di sepanjang jalan masuk, ha-ha. Terus ada bagian kita tahu kan latihan mobil, orang latihan
0: iya.
1: mobil
0: parkir
1: di situ. Jadi tracknya tuh dari jadi kayak tracknya MotoGP lah. Jadi
0: okay.
1: jalan gini set, nanti dikasih ada ban-ban gitu buat tikungannya.
0: Ih, aku
1: gitu.
0: Tuh suka pengen bilang gini sih ke kamu teman Pro 2, bersyukurlah kita tuh tinggal di kota.
1: Mm-hmm.
0: Apalagi di ibu kota provinsi. Karena jujur kalau aku enggak bayangin aku tinggal di kabupatenku yang kemarin, ih, enggak ada tahu sama sekali si event-event yang kayak gini.
1: Mm-hmm.
0: Aku baru lihat ada event macam-macam itu sejak aku tinggal di Samarinda. Apalagi
1: okay.
0: event-event yang kayak gini tuh biasanya dilaksanainnya emang di Gor Sempaja sana. Aku okay. ingat terakhir kali di RRI, RRI itu pernah siaran waktu lagi ada expo di sana. Mm-hmm. 2 tahun lalu apa tahun lalu ya? Lupa inget nih teman Pro 2. Kalau gak salah akhir tahun 2024. Itu tuh ada acara yang banyak delegasi dari beberapa negara.
1: Okay.
0: Jadi mereka tuh juga nampilin penampilan tarian tradisional
1: kayaknya
0: dari negara mereka masing-masing. Mm-hmm. Terus juga RRI ikutan siaran di situ.
1: Ah, oke okay, oke. Okay. Kayaknya aku tahu deh itu yang banyak orang bule-nya itu kan.
0: Iya, yang ada orang Koreanya juga.
1: Kazakhstan.
0: Pokoknya mereka
1: Jepang.
0: Itu sempat tiba-tiba tuh ada pawai aja mereka aja. Tapi kita tuh enggak tahu info.
1: Benar.
0: Nah, ini sih yang mungkin teman Pro 2 ya yang perlu kita sampaikan juga ke teman-teman yang ngurusin ini supaya kalau misalnya ada event-event kayak gitu jangan lupa publikasinya itu juga diperluas.
1: Mm-hmm.
0: Karena semua warga menurut aku tuh tertarik buat ikutan kayak gitu.
1: Tuh.
0: Karena terakhir kali Expo yang 2024 itu setelah akhirnya warga tuh tahu kalau ada acara akhirnya berbondong-bondong pada ke situ.
1: Pada rame ya.
0: Pada rame.
1: Ini sama Rinda soalnya teman Pro 2.
0: Kenapa
1: apapun
0: tuh?
1: Yang baru biasanya rame.
0: Kita semuanya pengen ikutan. Pokoknya harus sempat foto-foto at least lah ya.
1: Iya, betul.
0: Dan yang waktu itu aku awalnya sempat mengisi tuh di sana siarannya, tapi waktu itu aku masih di Announcers Academy. Jadi enggak bisa. Ya Allah, menarik, suka. Aku suka banget tau.
1: Seru sih jujur.
0: Seru, bayangin kita siarannya di luar teman Pro 2, kapan lagi kamu bisa lihat kita lagi on air?
1: Iya, kita on air. Tapi itu pakai anu enggak? Pakai face enggak? Pakai muka enggak?
0: Enggak.
1: Enggak ya,
0: cuma suara
1: Pro 2 aja.
0: Cuma suara doang.
1: Seru ya?
0: Iya, seru. Makanya teman Pro 2 sayang banget tahun kemarin ada enggak ya? Ah, tahun 2025 ada.
1: Mm-hmm.
0: Cuma RRI lagi enggak kerja sama waktu itu. Ih, andai nanti kita kalau ada lagi aja kita kerja sama yuk.
1: Yes,
0: biar nanti teman Pro 2 juga bisa lihat tenannya kita, lihat oh siaran di RRI itu kayak gini ternyata.
1: Tuh, expo-nya tuh isinya tuh ini.
0: Isinya
1: ya,
0: gitu,
1: ini,
0: banyak
1: jadi
0: isinya
1: banyak,
0: expo
1: gitu.
0: Itu.
1: Tapi jujur kalau ngeliatin expo kayak gitu teman Pro 2 buat kamu yang sama nih kayak aku kayak mungkin lagi mager atau lebih karena kayak ih kok rame males gitu kan biasanya.
0: Oh, kamu gak suka rame ya?
1: Iya.
0: Ya, aku malah suka kayak semakin berbondong-bondong disitulah ada Aulia Lun.
1: Nah, kalau aku tuh apa ya, lebih ke arah nanti ada masanya ketika full energi banget, gak apa-apa tuh. Banyak orang tuh oke, okay, fine gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari biasanya lebih dari 3 orang di ruangan itu aku sudah yang kayak
0: ya Allah, ya udah bawa chargeran ya tiap kemana-mana. Takutnya ketemu banyak orang lagi habis baterainya.
1: Harus pas
0: charging.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Ya Allah, beneran ASMR pagi-pagi. Makanya teman Pro 2 dijaga ya kesehatan kamu. Betul. Aku kayaknya udah ngelihat dia, itu apa sih namanya? Sebutannya
1: ini
0: itu apa? Itu
1: ya,
0: kayak aromaterapi gitu ya?
1: Inhaler.
0: Inhaler ya. Inhaler. Dia udah ngirup inhaler ini kayak 3 menit sekali. Enggak habis-habis. Itu kamu kalau udah sekali beli gitu berapa lama sih?
1: Bisa sebulan?
0: Sebulan?
1: Aha.
0: Ya Allah, bahimah.
1: Karena dia isinya,
0: nah, kan, hisap lagi belum 3 menit. Oh, semenit juga belum.
1: Karena isinya banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan kita kan enggak perlu sampai step panjang itu enggak perlu.
0: Pokoknya teman Pro 2
1: buntunya sudah agak hilang.
0: Kalau kamu gitu. Kalau kamu dengar sesuatu anggap angin lewat aja sih.
1: Iya, karena itu memang angin.
0: Tiap setiap semenit kayaknya ternyata coba kita lihat ya.
1: Lagi.
0: Jorok, bandel.
1: Itu anget gitu.
0: Oh, anget ya. Oh ya, semoga kamu cepat sembuh deh.
1: Siapa tahu mau endorse kan?
0: Kayaknya aku sudah kelelahan enggak, melihat dia menghirup inhalernya itu teman berdua.
1: Siapa tahu mau endorse aku gitu.
0: Nanti ya, kita tungguin aja ya kabar baiknya.
1: Ditunggu ya di m.habibie.
0: Langsung promosi.
1: Oke, lanjut.
0: Sehat-sehat teman Pro 2, jangan sampai aku melihat semua orang menggunakan inhaler itu. Karena waktu itu sempat tren kan.
1: Iya benar.
0: Jadi semua orang ngalungin itu.
1: Seru kan?
0: Ya seru, gak tahu ya aku gak pernah pake sih. Jadi nantilah aku coba review dulu.
1: Boleh.
0: Semoga aku gak doyan.
1: Soalnya enak banget, lega gitu rasanya.
0: Oh boleh. Ini ada sampai sakit pipiku ngomongin inhaler dong.
1: Ada gak expo inhaler?
0: Iya. Expo inhaler. Kamu aja yang melaksanain.
1: Kan siapa tahu
0: apa,
1: gitu.
0: Apa wangi-wangi yang paling khas Samarinda kira-kira wanginya varian apa aromaterapinya?
1: Aroma ini deh kayaknya.
0: Apa?
1: Apa cempedak?
0: Cempedak. Oh, aku mau sih kalau cempedak. Aroma iya.
1: Cempedak.
0: Sama apa ya? Lai, durian lai.
1: Durian lai boleh. Atau mau durian sekalian dan
0: boleh.
1: Durian yang ngeri banget itu aromanya.
0: Jangan pokoknya jangan ada yang mendukung Habibie bikin expo itu ya. Jangan.
1: Aku sudah ready loh padahal udah banyak varian.
0: Iya, yeah, kita tungguin kalau gitu. Idenya harus dijaga ini. Nanti idenya dicoba dulu buat
1: oh, iya,
0: teman-teman
1: deh,
0: Pro 2.
1: Aku simpan.
0: Anyway, sebelum kita lanjut lagi nih ngomongin tentang expo, ada yang pengen gabungan nih lewat WhatsApp telepon kita ya.
1: Oh,
0: aku bakal angkat
1: ya?
0: Sekarang. Let's
1: coba,
0: go.
1: Coba.
0: Kita ceki-ceki dulu.
1: Batuk dulu nih biasanya.
0: Batuk
1: nih.
0: Dulu ya. Halo.
1: Nah, benar kan? Ini sudah kenal sekali aku. Udah sohib.
0: Udah sohib.
1: Udah sohib banget.
0: Hai Kak Wahyu.
2: Halo.
0: Mat pagi hari Minggu udah sarapan belum?
2: Hari Minggu belum sarapan, baru datang dari
1: mana?
2: Dari pasar.
0: Beli apa Kak Wahyu?
2: Jadi di sini kan di LBS ini kan setiap hari Minggu ada pasar gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ini ya beli makanan sih.
0: Coba dispil nak, makannya tuh makan apa
1: iya,
0: gitu.
1: Makan apa?
0: Kasiannya lu nih ngepoin terus.
2: Ada tiga menu nih.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama empal jagung. Yang kedua mihun.
1: Oke.
0: Okay. Kerupuk ya satunya?
2: Wah, bukan.
0: Apa nih? Mie kuning.
2: Yang
0: mihun. Bukan. Apa dong?
2: Yang ketiga soto.
0: Wah, kok udah ada mihun makan soto lagi?
1: Iya? Gimana ya?
2: Ini enggak semuanya dimakan lah.
1: Oh.
0: Ditontonin aja ya salah satunya.
2: Oh ya untuk nanti kan.
1: Ah, gitu.
2: Entah itu soto yang ditunda makannya atau mihun gitu kan.
1: Boleh. Karena aku kira biasanya kan makannya nasi kuning ya.
0: Bener.
2: Sekarang libur lah, jangan nasi kuning mulu, nanti kena sakit kuning lagi.
0: Waduh, ya udah besok nasi hijau deh, nasi hijau mau ke Wahyu.
2: Oh, jadi hulek dong nanti.
0: Hulek banget, kalau pakai bayam jadi Popeye. Ini Kak Wahyu, kita lagi ngobrolin tentang expo nih. Kapan terakhir kali Kak Wahyu ke expo nih Kak?
2: Kapan ya, udah lama banget sih nggak pernah lagi.
0: Oh, 1970 berapa gitu ya Kak?
2: Wah iya kayaknya tahun Masehi deh.
1: Kayaknya pas ini deh, pas Ronaldo Nazario menang Pildon kan 2002 ya kalau nggak salah.
2: Itu masih bayi. Kan?
0: Kirain udah sepuh Kak Wahyu.
2: Masih muda. Kayaknya aku lebih muda daripada kalian deh.
1: Hah? Masa sih?
0: Masa sih kita lo baru lulus SMA?
1: Iya.
0: Wih.
1: Baru sweet 17.
0: Iya, sweet 17 yang ke-10 kali.
2: Iya, kalaupun lebih tua mungkin lebih ini kali ya. Lebih tua sedikit, tipis-tipis mungkin.
1: Tipis-tipis
0: boleh lah kita lah, ya, Kak. Boleh lah. Ini nih, Kak Wahyu, terakhir waktu ke expo itu tuh expo yang mana?
2: Kuliner sih kayaknya.
0: Apa?
2: Kuliner.
0: Oh, kuliner.
1: Nah, itu yang paling enak.
0: Ini ini expo apa pasar remaja? Yang mana nih?
2: Ya bukan, ya expo juga, tapi salah satunya yang aku incar di expo itu ya kulinernya.
0: Okay.
2: Karena kan banyak kuliner-kuliner khas-khas
1: tradisional
2: bukan
1: ya.
2: Cuma Kalimantan kan yang dihadirkan itu.
0: Mm-hmm.
2: Tapi bahkan yang dari luar negeri juga ada di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu jadi salah satu bahan untuk pengetahuan aku juga karena aku suka kulineran orangnya.
0: Suka ya, nyemil juga kayaknya ya.
2: Kalau ke tempat-tempat seperti itu yang aku cari ya kuliner lah.
1: Iya.
0: Aku juga sebenarnya karena makanan itu menurut aku mancing orang-orang buat datang, apalagi kalau gratis.
1: Iya.
0: Aku sih suka ya.
1: Aku pengen ini apa namanya? Keripik, ada enggak keripik?
0: Ya ada lah.
1: Misalkan ada keripik pisang, ada keripik singkong. Nah, kayaknya aku pernah lihat di salah satu expo itu keripiknya tuh unik gitu. Kayak keripik apel, keripik,
0: oh, keripik buah-buahan.
1: Ya. Bahkan ada keripik cabai.
0: Ih, aku suka sih ini keripik cabai.
1: Kalau Kak Wahyu suka gak keripik cabai?
2: Keripik cabai itu kayak gimana ya?
0: Ya cabai jadi dikeringin. Jadi keripik.
2: Jadi, iya kakak aku pernah bikin juga itu.
0: Oh berarti udah bisa dibikin sih. Ya? Oke. Okay.
2: Iya, itu apalagi kalau dicampur sama makanan-makanan entah itu kayak soto atau bakso itu ya.
0: Mm-hmm. Benar, aku setuju sih. Jadi kayak bakso mercon ini mah kalau pakein keripik cabai Kak Wahyu.
2: Betul.
1: Makan ayam geprek enggak sih?
2: Wah, itu
0: double itu mah double triple ya teman bro dua ya. Terus nih Kak Wahyu, kalau ngomongin expo di Samarinda, apa ada memori yang memorable enggak waktu lagi ke sana?
2: Apa ya, memorinya nggak ada sih.
0: Jadi benar-benar cuma ada. Jalan-jalan gitu aja ya?
2: Lupa, iya.
1: Kirain Kak Wahyu ya,
2: menghilangkan suntuk aja sih. Nggak ada niat untuk mau kesana juga sebenarnya.
1: Benar-benar, karena rame-rame ya di situ
0: rame-rame.
1: Ya.
2: Kalaupun ketemu yang murah mungkin, ya itu cari kesempatan dalam kesempitannya.
0: Kalau lu biasanya tuh gini Kak Wahyu, biar dapat merchandise, aku tuh tanya-tanya gitu loh ke tenan-tenannya kayak, Kak ini apa? Kak minta tolong jelasin ini tuh. Udah pasti dapat hadiah, ini tips and trick dari aku nih.
1: Asik, ini teman Pro 2 juga bisa ngikutin ya.
0: Iya, aku suka soalnya dapat hias hiasan-hiasan kayak gitu. Terus semuanya nanti aku tempelin di gorden rumah aku.
2: Oh iya, iya. Jadi, tadi kan aku dengar Habibi ngomongin soal ini ya.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Apa? Apa sih itu yang tadi tuh?
1: Keripik.
2: Apa lagi aku nyebutnya? Itu dah.
0: Pameran.
2: Bukan yang itu.
0: Ayo kita tebak-tebakan semuanya nih teman Pro 2. Yang mana pas Habibi ngomong apa tuh?
2: Yang ini loh, yang dekor tembok.
1: Graffiti.
2: Iya, graffiti. Astagfirullah, susahnya.
0: Dekor tembok. Kenapa graffitinya Kak Wahyu?
2: Itu aku suka juga kalau ngelihat yang kayak gitu tuh. Bawaannya pengen ngelihat aja.
0: Nontonin.
2: Dan kalau gitu ya? Nyobain tapi enggak berani.
0: Kenapa
2: takut
0: Kak?
2: Salah.
0: Ya, padahal
2: takut salah semprot gitu.
1: Wah, cobain
0: takut
1: deh.
0: Nyemprotnya ke orang yang lewat ya.
1: Coba Kak Wahyu coba di tembok, tapi temboknya jangan tembok jangan tembok depan rumah kakak.
0: Tembok tetangga.
1: Tetangga.
2: Astagfirullah ini Pak, tukang nyesatin
0: jadi kalau salah kan kita gerugi ya.
1: Iya, kalau salah kan gerugi.
0: Paling cuma dilaporin ke Pak RT.
2: Iya, cuma kan orang lain yang rugi.
1: Paling didatangin depan rumah kayak dok. Siapa ini?
2: ya itu nah, ntar kalau kita tiba-tiba graffiti di tembok dia kan dia keluar. Wah, kamu ngapain graffiti di rumah saya? Ini udah Norwegia kalah. Kamu
0: harus banget disinggung. Ini Kak Wahyu lagi banyak fansnya loh Norwegia.
1: Iya, nanti diserang fans jalan loh.
2: Enggak jadi ruru.
0: Ya.
1: Enggak apa-apa, nanti dia rurunya diadu aja di rumahnya masing-masing.
0: Iya. Terus ini katanya maskapai dua tim ini, mm-hmm. bukan maskapai mereka ya, maksudnya yang ada di negara mereka itu udah kayak taruhan gitu, kalau kalah salah satunya harus pakai foto profilnya maskapai yang ini yang menang.
3: Oh,
0: ya.
3: Iya.
0: Iya serius. Nanti kita lihat ya gimana maskapai Norwegia pakai foto sayang. Profil maskapai Inggris.
1: Mm-hmm, tapi iya, betulnya itu
2: sekali sih Jude Bellingham jadi mimpi buruk.
1: Iya, terlalu jago memang dia itu.
0: Waduh, Habibie support Inggris.
1: Tiba-tiba.
2: Iya, aku kan prediksi dulu kan sama ya Spanyol. Waktu itu kan aku prediksi emang Inggris lolos ke fase selanjutnya memang.
1: Iya, Kawayu ngomong Spanyol sama anu kan Inggris kan memang kemarin.
2: Iya, Inggris, iya.
0: Wih.
2: Enggak tahu lah final nanti kayak gimana.
0: Waduh.
1: Tapi kayaknya ini pesawatnya Norway enggak langsung pulang.
0: Kemana?
1: Nungguin anu Argentina sama Swiss yang mana yang pulang gitu bareng ya, ayo bareng gitu.
0: Benar-benar juga. Cuma
1: mahal tiketnya.
2: Iya. Pendukung-pendukungnya Bang Dodo ini lagi nunggu-nunggu juga.
1: Kapan ya pulangnya
0: Bang gitu. Dodo. Ya Allah.
2: Iya dah.
0: Pagi-pagi ada aja ya semangatnya ini para pria gara-gara habis nonton bola.
2: Iya, ini orang-orang pendukungnya Swiss jadi tambah banyak gara-gara pendukungnya Bandung Dodo juga ikut.
1: Iya bener, biar rame gitu ya.
2: Itu banyak yang pengen Messi jatuh dari
0: waduh, kalau kata orang-orang God.
2: Goat. Tapi okay. Banyak yang sirik orang kalau sudah hebat banyak yang sirik kan.
0: Boleh lah ya. Tapi di hari Minggu ini kita tuh harus nyebar semangat nih ke Wahyu. Kasih dulu pantunnya.
2: Pantun, kalau pantun enggak ada lagi, adanya quotes doang.
0: Apa tuh?
2: Kalau pantun belum ada, cuma quotes aja. Oke.
1: Okay. Oh, quotes boleh.
0: Apa tuh?
2: Sebuah argumen yang dimenangkan dengan kemarahan hanya akan menyisakan musuh, bukan sebuah kebenaran. Itu dia.
0: Yeah, ini teman pro 2 kalau lagi berargumen kita tuh nyari solusi harusnya ya.
1: Bukan, iya benar.
0: Ya, Bibi menyesatkan emang alurnya ya.
1: Salah.
0: Begitu makasih banyak ke Wahyu udah cerita-cerita bareng kita pagi ini ya. Selamat sarapan.
1: Selamat menonton Messi.
0: Waalaikumsalam. Bye. Buat kamu teman Pro 2 yang juga pengen ikut gabungan, kita masih bakal tungguin ya di WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Kayaknya langit biru banget ya.
1: Aha, benar.
0: Penuh dengan awan-awan yang bentuknya serabut, tapi kayaknya siang nanti panas banget.
1: Setuju.
0: Tapi hujan, menurut kamu bakal hujan nggak?
1: Kalau menurutku bakal panas.
0: Panas. Kayaknya hujannya besok.
1: Apa? Panas, mendungnya malam, hujannya subuh.
0: Oh boleh, semoga ya. Hari semoga. Senin hujan kan agak-agak enak juga sebenarnya.
1: Bener tuh.
0: Makanya teman Prodo, daripada kamu dengerin kita tebak-tebakan sekarang, bener. Langsung aja kita dengerin yuk informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Bayat.
2: Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Minggu 12 Juli 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dan dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Baya. Tuh bakal cerah berawan ya. Jadi hari ini kamu bisa ngengeng-ngengeng dengan cuaca yang enak teman Pro 2.
1: Benar banget.
0: Dan pastiin kamu enjoy juga waktu libur kamu ya.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taulah Hikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Hikam.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
7: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Merapat di jam 9 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan
1: Ali. Halo. Hey, kamu happy banget nih ya kayaknya, walaupun pegel dikit.
0: Iya, walaupun pegel dikit, bindeng dikit.
1: Bindeng dikit kayaknya semuanya dikit-dikit. Dicobain semua
0: iya,
1: ya,
0: Kak. Iya, semuanya dikit-dikit ya.
1: Wow. Ya. Anyways, ini di bulan Juli, kapan sih masuk sekolah?
0: Udah bentar lagi.
1: Oh, bentar lagi ya?
0: Bentar lagi. Kayaknya mulai Senin deh.
1: Mulai Senin.
0: Kayaknya
1: besok
0: ya.
1: Mulai Senin besok. Wow, semangat ya teman Pro 2 buat kamu yang mulai besok udah masuk sekolah lagi. Kayak ini tahun ajaran baru ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Udah masuk jenjang sekolah yang baru, yang sekarang yang kemarin jadi adik tingkat sekarang jadi kakak kelas. Adik kelas, kakak kelas. Ya Allah, semangat ya semuanya.
0: Semangat. Nanti akan ada banyak lagi tugas.
1: Yes, pokoknya jangan ditakutin dong.
0: Oke, sorry.
1: Pokoknya teman Pro 2 enjoy waktunya belajar kamu. Dan pastiin kalau misalnya lagi di kelas ya udah simak semua materinya baik-baik. Karena jujur ya, aku tuh rada-rada sedih gitu lihat TKA tahun ini skornya pada lumayan rendah semuanya.
0: Oh, iya.
1: Kayak rata-rata nilai matematika tuh 40 untuk satu Indonesia.
0: Tapi TKA itu apa?
1: TKA itu tes apa ya? Aduh, aku lupa lagi.
0: Kemampuan.
1: Tes akademik. Kemampuan. Mungkin ya, coba kita cek ya, apa itu TKA? Kedengaran kan keyboardnya, tes kemampuan akademik, benar. Jadi ada beberapa mata pelajaran tuh yang diujin di situ, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, sama dua mata pelajaran pilihan mereka. Jadi aku sedih kayak, kok nilainya kesegitu cabat-cabatku, bahasa Inggrisnya pun 40-an apa 50-an apa 30-an gitu. Pokoknya di bawah yang kalau aku taunya KKM itu 75 ya teman Pro 2.
0: Iya,
1: jadi
0: dulu kita segitu,
1: 70-75. Rata-rata di bawah KKM.
0: Wow.
1: Nah, ini perlu kita evaluasi bareng-bareng teman Pro 2 termasuk kamu-kamu juga supaya mau lebih belajar lagi.
0: Setuju.
1: Ya.
0: Setuju, apalagi kalau kita ngomongin soal bahasa Inggris teman Pro 2, karena bahasa Inggris itu sudah international language,
1: yes.
0: Sudah. Itu bahasa internasional yang harus banget kita bisa. Kenapa ya? Kita gak pernah tahu kita bisa ketemu foreigner di tengah jalan. Aku aja pernah ketemu di ini, di salah satu mall. Dia beli ini loh, beli piring, belah kaca gitu deh. Bahan belah apa sih? Itulah ya, pecah belah. Nah itulah teman-teman dua ya. Nah itu waktu itu kasirnya gak bisa bahasa Inggris.
1: Jadi kamu yang bantuin?
0: Mau tidak mau
1: aku. Wih, mau tidak mau tapi dia dalam hati kayak
0: kan dilihat orang teman Pro 2 ada yang bantu.
1: Boleh lah ya.
0: Jadi aku yang membuatkan box ya.
1: Dan aku ingat juga sebenarnya kurikulum ini tuh bukan bikin cabat-cabat kita ini, teman Pro 2 kita yang masih sekolah ini jadi males, bukan. Tapi emang kesibukannya tuh nambah. Ada yang namanya program P5, itu tuh kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini waktu adikku SMA, dia dapat nih kurikulum ini. Dia tuh bagian dari kurikulum Merdeka, by the way. Jadi harus ada outputnya dan itu kegiatan di luar mata pelajaran. Salah satunya teman Pro 2, ini relevan sih sama obrolan kita hari ini. Dia tuh bikin expo di sekolahnya. Jadi tiap kelas itu punya, dipilihin gitu, kalian harus ngebawain budayanya suku ini. Mulai dari tradisi kayak pernikahannya gimana, kepercayaan mereka apa, kalau misalnya makanannya gimana, ada apa senjata tradisional, permainan tradisional, semuanya dimasukin di situ. Dan itu semuanya dinilai. Jadi harus nampilin yang paling bagus supaya kita sekelas dapat nilainya oke.
0: Seru ya.
1: Bayangin, itu adik aku kayaknya waktu itu teman Pro 2 baru kelas 10, dia udah disuruh bikin expo di sekolah.
0: Itu SMP berarti.
1: SMA.
0: Oh,
1: dan itu exponya terbuka untuk umum. Jadi aku kemarin ikut datang ke situ, benar-benar dihiasin semuanya. Kalau misalnya kita mau kita datang di waktu-waktu tertentu gitu teman Pro 2, mereka tuh bakal ada ngelakuin aksi kayak misalnya lagi fashion show atau ngasih tahu ini di tenan mereka ini isinya apa aja, sejarahnya tentang apa aja.
0: Seru. Kayak maksudku anak SMA bikin seperti itu jujur seru banget. Karena ada, memang SMA aku gak
1: jadi ada kebagi juga. Ada, karena kita gak kena kurikulum Merdeka ini.
0: Iya,
1: jadi waktu aku lulus baru kurikulum Merdeka itu tuh dipakai.
0: Oke, berarti dilaksanain. Aku udah dapat.
1: Nah, terus di sini kalau aku lihat-lihat ya, dia tuh kepanitianya kebagi jadi dua. Panitia yang emang ngurusin jalannya expo sama panitia yang ngisi exponya. Tenan-tenan itu. Jadi aku ngebayangin itu kayak ih, berat banget, apalagi mereka itu angkatan yang masuk sekolahnya itu pasca Covid banget.
0: Oke.
1: Paham gak sih kita tuh kayak mulai dari nol lagi semuanya.
0: Bener.
1: Jadi teman pro 2, kamu kalau misalnya ngerasa ah expo mah yaudah datang keliling-keliling aja, nggak bisa. Menurut aku proses di belakangnya itu kudu kita hargain juga.
0: Betul.
1: Ibaratnya anak SMA aja jor-joran banget bikin expo itu, apalagi kita
0: apalagi yang
1: emang
0: dikasih besar.
1: Info-info. Iya. Bener.
0: Kayak mereka bikin tenan itu kan nggak sehari dua hari mereka pasti bikin. Gimana ya rencananya biar orang-orang mau datang
1: tertarik,
0: ke tenan kita,
1: mau tanya-tanya. Makanya kita doain deh semoga di Samarinda balik lagi lah expo yang banyak, setahun bisa 5 kali itu.
0: Amin.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
6: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
7: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
8: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi nih ya.
1: Lanjut apa?
0: Lanjut ngobrolin soal expo.
1: Waduh, tapi expo emang jadi salah satu opsi sih kalau misalnya pengen healing-healing. But ada festival budaya yang emang rutin itu tuh dilaksanain tiap tahun.
0: Apa tuh?
1: Pokoknya di kabupaten-kabupaten yang depannya Kutai, kayak Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara. Tiga itu aja kan?
0: Iya.
1: Iya. Nah, takutnya kok
0: jangan nanya aku, aku malah tambah takut salah ini.
1: Kutai. Kan ada tiga Kutai nih.
0: Yeah.
1: Nah, mereka itu tuh punya agenda erawnya masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Namanya aja yang agak beda-beda tipis. Ada erau, ada apa gitu. Nanti kita cek lagi teman
0: Pro 2 ya. Kita cek ya teman Pro 2 ya.
1: Tapi aku biasanya, karena aku aslinya anak Kubar kan, tiap tahun aku tuh selalu datang ke festival ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena perayaannya itu macam-macam bentuknya. Yang pasti kita tuh ngumpul di lamin, terus juga ada nari-narinya yang bisa kita tonton.
0: Ah.
1: Tapi itu tahun berapa ya? Tahun di bawah tahun 2013.
0: 10, 9.
1: Jauh. Umur 2013 berapa? Mungkin. Aku harusnya SD kelas 3 kayaknya.
0: SD kelas 3 berarti
1: ya 2013 lah. Iya kan? Mikir lagi dia teman bro
0: juga. Iya, 2011-an ya kan? Deh.
1: Ah, kelamaan.
0: Sih?
1: Iya, 2013 lah ya teman-teman.
0: Anggaplah segitu.
1: Nah, kalau di Kubar dulu itu kita tuh punya satu daerah, satu daerah, deng, satu lingkungan. Bukan satu lingkungan sih.
0: Gimana sih?
1: Sebutnya apa ya?
0: Satu lingkup.
1: Bukan. Lebih parah teman-teman. Ini pokoknya satu wilayah yang isinya tuh lamin-lamin doang, lamin dari berbagai sub-suku Dayak. Nah, acara-acara kayak gitu dilaksanainnya di lamin ini. Wih, teman Pro 2 meriah banget. Udah gitu nanti ada hari puncaknya dan kawan-kawannya. Yang paling dekat sama kita kan yang ada di Kukar ya, Kutai Kartanegara. Yang erawnya itu kudu mandi-mandiin kita satu sama lain. Siram-siraman air. Kamu gak pernah ke erau?
0: Enggak.
1: Serius?
0: Serius.
1: Anda dari lahir di Samarinda?
0: Iya.
1: Ini teman Pro 2 harus kita pertanyakan keasliannya di Kalimantan Timur.
0: Saya keasliannya di Sempaja. Lahir Sempaja.
1: Oh, beda negara
0: besar,
1: ya.
0: Sempaja.
1: Oh, beda ya.
0: Sempaja hujan, tempat lain enggak hujan. Udahlah. Ini beda dunia.
1: Erau itu ada satu eventnya itu kita yang harus mandiin satu sama lain alias disebutnya belimbur.
0: Oke.
1: Jadi bukan saling siram-siraman air ya, lebih ke ini tuh proses kita tuh untuk mensucikan diri gitu-gitu. Jadi semuanya mandi-mandi air, air sungai.
0: Pakai gayung gitu, khusus gitu.
1: Ya bebas sih, selama pakai air gitu hitungannya. Jadi teman Pro 2, event-event yang kayak gini menurut aku juga wajib buat kita datangin karena selain dia satu kali setahun, ada makna yang sebenarnya juga kita sebagai masyarakat itu tuh jadinya kayak apa ya, ada sense of belongingnya.
0: Okay,
1: oh
0: paham.
1: Ini budaya aku pengen ikutan. Oh nilai-nilainya ini, ya udah digas aja semuanya.
0: Harus dilestarikan.
1: Harus
0: sih.
1: Dilestariin.
0: Apalagi anak muda gitu. Aku aja nggak tahu.
1: Kamu nggak tahu? Sumpah, nggak pernah dengar juga tentang erau. Pernah dengar tapi.
0: Erau pernah dengar.
1: Belimburnya nggak tahu.
0: Belimburnya nggak tahu.
1: Wih, belimburnya ini khas banget. Nantilah kapan-kapan kita bawa Habibie ke situ ya
0: teman-teman.
1: Boleh,
0: teman-teman boleh banget.
1: Tapi harus basah-basahan, harus mau basah-basahan.
0: Nanti aku bawa pistol air deh.
1: Jadi, ya,
0: jadi yang berani, yang berani dekat, begitu. Ayo dekat, dekat. Bawa dua.
1: Serem.
0: Bawa dua, aku pistol air.
1: Terus dia siram dari belakang, dia gak sadar. Ya.
0: Yeah.
1: Makanya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pengen nyoba-nyobain, kalau aku sih jujur ada satu agenda yang pengen banget aku datangin, tapi gak di Kalimantan Timur. Dia itu ada di Bali tuh, aku suka banget.
0: Apa tuh?
1: Aku tuh kepo sama suasana Nyepi tau. Ini agak out dari festival
0: sepi sih,
1: ya.
0: Jujur.
1: Ya iyalah namanya juga Nyepi. Terus kayak di TikTok tuh ada yang pada ngonten gitu loh. Waktu tahun ini tuh semua ventilasi pun ditutupin. Pakai karton, pakai kardus, pakai koran. Bener-bener yang gak boleh cahaya masuk.
0: Tapi terakhir kali aku ke Bali memang belum Nyepi. Jadi waktu itu aku cuman lihat-lihat kayak tari-tari yang gitu-gitu. Aku nontonin yang begitunya.
1: Dengar-dengar langsung ikut juga ya. Tapi di keluarga ya.
0: Jago. Aku sudah langsung paling depan.
1: Jago membuat keributan kayaknya kalau dia ya. Langsung dipraktekin lagi narinya.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
6: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
5: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Turns out kita itu ternyata emang lebih butuh banyak tempat buat healing-healing ya, buat refreshing teman Pro 2. Makanya kalau misalnya ada expo dikit aja, ada festival ini itu, ya udah seenggaknya kita datang dulu sekali gitu kan. Foto-foto, yang penting ada yang dilihat-lihat.
1: Melipir biasanya cari makanan gratis.
0: Makanan gratis. Ini aku nunggu sih sebenarnya. Kalau ada expo lagi tolong sediakan makanan-makanan gratisnya. Apa sebutannya, sampel ya?
1: Sampel.
0: Sampel. Terus ada juga ini nih, part yang paling favorit dari expo itu sebenarnya kalau kita ke tenan-tenan terus nanya-nanya terus dapat hadiahnya. Aku paling kuncir gitu. Ay, kamu harus cobain. Aku pernah waktu SMP itu ya teman Pro 2, sakingnya ini bocil suka berburu merchandise. Aku tuh sampai bawa tote bag yang lumayan gede ukurannya. Kalau di soalain-soalain yang harganya 5.000 tote bagnya. Gede kan?
1: Oke,
0: tahu. Itu keisi separuh.
1: Separuh
0: karena ada dapat botol, ada dapat boneka, terus sisanya tuh pin-pin dan stiker aja. Masalahnya emang ini bocil rada ambis kayaknya.
1: Tapi
0: ya teman-teman.
1: Ide yang menarik.
0: Iya, justru itu yang bikin aku ngerasa expo itu berkesan banget. Gak cuma bikin aku kepo sama kegiatan-kegiatan di situ atau info-infonya, tapi juga gara-gara dapat hadiahnya.
1: Gitu, jadi misalnya ini kita sudah dapat hadiah, kita balik, putar balik, kita ganti baju, kita balik lagi, itu bisa nggak ya?
0: boleh, tapi kan semoga mukanya bisa diganti juga sih.
1: Pakai kacamata.
0: Oh wow.
1: Kalau di film-film Korea pakai masker.
0: Oh boleh teman Pro 2, idol lah tuh dia rasa-rasanya ya.
1: Masker udah beda tuh orangnya.
0: Mas nggak boleh kalau misalnya kesini nggak ada kelihatan mukanya, karena kadang ada expert yang minta kita untuk follow IG-nya.
1: Okay.
0: Jadi dia bakal lihat, udah follow belum? Oh udah, baru dikasih hadiah.
1: Kita unfollow baru kita follow.
0: Bandel banget. Oke teman Pro 2, semoga deh kita doain di dalam waktu dekat ini Samarinda balik lagi banyak expo-exponya. Kalau dulu kayaknya setahun tuh 5 kali tuh ada deh, bisa ada.
1: Ada.
0: Tapi
1: ada
0: penyelenggaranya aja yang beda-beda.
1: Kayak kalau aku sih seringnya lihatnya di Sempaja ya.
0: Aku juga, karena emang kayaknya space-nya lebih gede sih di situ. Iya. Tapi di Gor Segiri juga pernah.
1: Gor Segiri di mana ya?
0: Ada tuh, itu gedungnya.
1: Oh yang di situ.
0: Iya di dalam situ langsung. Ya, nah makanya tuh. Teman Pro 2 pokoknya kita rajin-rajin.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: Berdoa waktunya kamu untuk mendengarkan Berdoa Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Berdoa, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mencatatkan rekor museum rekor dunia Indonesia MURI untuk senam kreasi pentul tembem yang melibatkan bagian dari acara Geopark Night Spekta 2026 atau 2026 yang diselenggarakan di kawasan wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Senam kreasi pentul tembem merupakan senam yang menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari tradisional pentul tembem menggunakan karakter topeng pentul dan tembem yang jenaka dari kesenian reog keprajuritan sebagai identitas budaya daerah. Di mana senam ini teman Berdoa menggabungkan gerakan olahraga dengan unsur tari tradisional sehingga menjadi media pelestari budaya sekaligus aktivitas kebugaran. Beralih ke informasi lainnya, teman Berdoa, pelatih timnas tinju Indonesia Husni Rai mengungkapkan 7 atlet berjuang dalam babak semifinal setelah memenangkan pertarungan penyisian dan perempat final Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan, Jakarta. Para atlet juga telah mengetahui siapa lawan mereka dalam semifinal sehingga sudah mempersiapkan diri dengan strategi yang tepat, di mana ia berharap mereka mengerahkan semua kemampuan terbaiknya untuk memenangkan pertarungan dan juga merebut medali emas. Informasi terakhir teman Berdoa, 9 distrik di Beijing memberlakukan tanggap darurat level 1 untuk pengendalian banjir pada Sabtu 11 Juli 2026 sore waktu setempat setelah peringatan merah terkait hujan lebat dikeluarkan untuk daerah-daerah tersebut. Menurut Observatorium Meteorologi Beijing atau Beijing Meteorological Observatory, hujan lebat diperkirakan akan mengguyur distrik Fangshan, Pinggu, Miyun, Huairou, Mentougou, Fengtai, Daxing, Tongzhou dan juga Shunyi yang sebagian besar terletak di pinggiran kota, di mana beberapa wilayah diperkirakan akan mencatat curah hujan lebih dari 150 mm dalam waktu 6 jam atau lebih dari 200 mm dalam waktu 24 jam. Teman Berdoa, demikian Berdoa Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Prada Hitlist merapat di 88.5 FM teman Prada 2. Pagi. Iya ampun, hari Minggunya weh. Sudah pergi ke Car Free Day-nya belum? Tadi rame banget tau, aku hampir ini apa sih namanya, ke Gocek teman Prada 2 dari arah Agus Salim kan udah kayak peda tuh belok ke kiri. Set, enggak ngelihat tuh keterangan yang di jalan itu Car Free Day gitu kan. Set, beda belok kiri. Yah. Ya Car Free Day, ya udah putar balik lagi, lurus lagi, belok kiri, terus ketembusnya ke itu teman Prada 2, jalan apa sih? Oh, di Hasan Basri, ke situ, muter-muter. Ya Allah, kayaknya aku belum bangun deh teman Prada 2. Tapi aku udah siap banget nih untuk nungguin kamu request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di @rri_prada_samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang. Pokoknya kita seru-seruan. As long as lagunya itu ada di playlistnya Prada 2 RRI Samarinda, pasti bakal aku puterin.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

Request lagu teman berdua merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis. Abis ini aku juga mau ngajakin kamu untuk jalan-jalan. Jalan-jalan ke pasar pagi, cakep. Jangan lupa membeli emas kalau ada duitnya. Dah itu aja sih teman berdua. Aku gak mau pantun sejujurnya. Aku mau ngajakin kamu main-main ke pasar juga. Ini teman berdua yang kayaknya sih bakalan jadi destinasi wisatanya Gen Z di masa depan kali ya. Wih, di masa depan. Enggak sih yang sekarang deh kayaknya. Karena aku juga pengen banget nyobain gitu loh. Ini ada Pasar Terapung Lok Baintan yang ini juga ngegambarin gimana sih tradisi berdagang di atas perahu yang sampai sekarang itu masih tetap ada teman berdua. Kamu bisa datang ke Sungai Martapura yang di sana tiap pagi tepat di jam 6 itu kayak banyak banget aktivitas-aktivitas di atas air yang udah dimulai, which is si Pasar Terapung ini tadi. Nanti kita bakal jalan-jalan lebih lanjut lagi teman berdua. But anyways, kita ketemu dulu sama yang satu ini. Ada No No No. Ada Avolia dengan single yang satu ini teman-teman berdua.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

sesi potret dari Anau dan juga Ari Lesmana, teman Pro 2. Baru aja aku puterin ini lagunya, di request barengan sama Nia di WhatsApp teman Pro 2. Udah aku puterin ya, lunas nih utangnya, gak ada berutang lagi kita nih walai. Menyusul di belakangnya teman Pro 2, ini ada yang gabungan juga sama kita di Pro 2 Hitlist. Ini Saha ini mah ya, kayaknya Lara Purnamasari teh Saha ya kan. Tapi dia mau dengerin lagunya ini ada Govinda dan juga Erni Zakri teman Pro 2 dengan masing-masing. Ya udah deh, aku puterin biar kamunya juga happy. Tapi BTW, kamu juga harus request lagu favorit kamu ya barengan sama aku di Pro 2 Hitlist sampai nanti merapat di jam 12 siang. Langsung aja Erni Zakri dan juga ada Govinda masing-masing.

0: left you for dead.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya. Kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Radio Hitlist merapat di 88.5 FM. Punten, ini mah mohon maaf aku sama Hawa ternyata salah ya. Tadi bukan Lara tapi Hawa. Tapi lunas ya, udah aku puterin lagunya Ernie Zakri dan juga Ade Govinda spesial buat kamu deh. Menyusul, nah ini nih, ini baru Lara teman-teman. Lara Purnama Sari katanya mau dengerin lagunya JKT48 teman berdua yang Fortune Cookie. Ya udah lanjut deh aku puterin ya. Anyways, untuk kamu yang mau gabungan dan juga request lagu favorit kamu boleh merapat di WhatsApp 081258487885 dan juga boleh ke Instagram di @Radio Purnama Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Request-request lagu ini bakalan lanjut sampai nanti merapat di jam 12 siang teman berdua. Jadi waktunya masih panjang banget. Kalau kamu mau request lagu supaya lagu-lagu artis favorit kamu itu masuk ke international dan juga national top 20 setiap minggunya, udah langsung aja request.

0: @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Fredo Hitlist merapat di 88,5 FM teman Fredo, barengan sama Sulis. Kurang lebih masih ada 1 jam ke depan buat aku tungguin kamu request lagu favorit kamu di Instagram, WhatsApp ataupun boleh ke RRI Digital. Udah deh yang gabungan di Instagramnya Fredo itu sama Rinda. Ada your ex YZ teman Fredo. Kehabisan username ya. Ini katanya dia mau dengerin lagunya Bruno Mars yang cha cha cha. Ya udah nih lagunya udah ready, langsung aja Sulis puterin buat kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda nah.

Selina Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati Teman Perdua. Baru aja aku puterin untuk yang udah request di Instagram, di WhatsAppnya Perdua Rene sama Rinda. Ada Noxe tadi, Cile. Thank you banget loh ya, udah semangatin aku juga. Semoga kamu juga harinya Senin terus. Bukan, maksudnya tetap happy-happy terus gitu ya Teman Perdua. Kalau Senin terus mah ya kayak agak berabe ya. Lanjut deh, aku masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di 88.5 FM Teman Perdua. Pastinya via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Kalau tadi aku udah puterin dua lagu juga requestan kamu, ini juga udah ada yang nyusul lagi di Instagramnya Perdua RRI Samarinda Teman Perdua. Ada Zulaika 18529, katanya mau diputerin lagunya Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagunya udah ready nih, sambil aku temenin kamu lagi di 88.5 FM siang hari ini Teman Perdua. Langsung aja kita dengerin ya.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Enjoy.
1: Sambil ketukin kamu untuk request lagu favorit kamu teman berdua, kita lanjut lagi jalan-jalan ke Pasar Terapung Lok Baintan. Daya tarik pertama yang langsung berasa sih kalau misalkan kamu mau main-main kesini ya, itu di pemandangannya sih, karena banyak puluhan bahkan ya bisa dibilang ratusan jukung ya yang gerak di atas sungai dengan para pedagang ini pakai baju kurung terus pakai topi tanggui yang menciptakan komposisi visual kuat banget. Kayak kamu bakalan ngelihat secara live gitu ya teman berdua gimana suasananya secara ini ya, secara otentik lah bisa dibilang. Tapi kalau kita ngomongin soal Pasar Terapung Lok Baintan teman berdua, keberadaan Pasar Terapung di Kalimantan Selatan ini sebenarnya gak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Banjar yang didirikan sama Sultan Suryansyah di abad ke-16. Dimana kerajaan ini pusatnya itu di pertemuan anak-anak sungai. Jadi secara alami terbentuklah pusat perdagangan di jalur air ini tadi. Nah, seiring berkembangnya kerajaan, jaringan perdagangan Banjar ini katanya meluas sampai ke Jawa, Gujarat, bahkan ke Tiongkok dan sungai-sungai. Ini tuh jadi jalur utama perniagaan teman berdua. Dimana ketika pusat kerajaan ini akhirnya dipindah ke Martapura, aktivitas perdagangan juga geser ke aliran sungai Martapura. Dan di sini nih Pasar Terapung Lok Baintan tumbuh dan bertahan sampai sekarang. Jadi tradisi yang memang terus berlanjut bahkan dari zaman ke zaman dan juga pergantian pemerintahan ya teman berdua. Jadi salah satu ekspresi budaya Banjar yang emang sampai sekarang tuh bisa dibilang paling konsisten.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat malam, mau pesan apa?
5: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
4: Baik, minumnya?
5: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
4: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
5: Kalau porsinya gimana?
4: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Udah mau berapa nih jam 12 siang? Artinya beres deh nih, aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu teman Pro 2 merapat di 88.5 FM. Kita ketemu lagi besok siang. Sorry, besok pagi deng, di jam 10 sampai jam 12 siang. Aku, bukan aku, tapi kita semua bakal tungguin kamu untuk dengerin atau untuk tungguin kamu request lagu favorit kamu merapat di 88.5 FM. Kita lanjut lagi, habis ini aku mau ngajakin kamu jalan-jalan juga teman Pro 2 ke Aceh, sekaligus kenalan sama makanan-makanan yang juga bisa kamu icipin di sana ketika kamu ngunjungin Aceh teman berdua. So make sure kamu stay tune barengan sama Solis. Kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini, ada Mariani Olong dengan Jika Kehidupan Selanjutnya Memang Ada.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan.

Tomat dan Eto Brosu. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Sampai siang di 88,5 FM teman Pradua. Jam segini lagi lapar ya. Gimana minggu tuh biasanya mager banget untuk masak ya. Jadinya kayak hari jajan sedunia gitu loh. Tapi PTW buat kamu yang kayaknya hari ini pengen makan makanan yang berbeda, mudah-mudahan di Samarinda juga ada atau kayak jadi inspirasi. Ya udahlah cari resepnya di TikTok gitu kan ya teman Pradua. Nih, aku mau ngajakin kamu kenalan sama makanan-makanan khas Aceh yang ini juga wajib buat kamu cobain nih. Salah satunya adalah, ini udah paling famous sih teman Pradua, mie Aceh. Nah, mie khas dari Aceh ini tuh pakai mie kuning, ukurannya tuh tebel, yang dimasak pakai bumbu kari kental dan juga kaya rasa ya. Dan biasanya dipaduin sama pilihan daging sapi, daging kambing, ataupun aneka seafood teman Pradua. Rasa yang gurih, pedas, dan penuh rempah ini tadi loh yang secara gak langsung ngejadiin mie Aceh jadi salah satu makanan favorit yang emang wajib kamu cobain. Di Samarinda juga udah ada teman Pradua. Kalau misalkan kamu kayak, aduh kalau masak ribet ya, ya udahlah beli aja gitu kan. Ya udah ada nih, jadi tinggal pencet-pencet aja tuh handphone kamu, tiba-tiba nyampe juga tuh teman Pradua.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, boleh gak sih sedekah selain uang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ngomongin soal kuliner Aceh, teman berdua, kayaknya kita gak bisa skip nasi gurih. Ini sering banget dianggap mirip sama nasi uduk ya, tapi emang punya cita rasa yang lebih kuat dan juga lebih aromatik, di mana proses memasaknya ini pakai santan dan ditambahin sama rempah khas yang secara gak langsung ngebikin rasanya makin enak. Dan umumnya ya, nasi gurih ini bakal disajikan sama lauk-lauk yang enak juga, kayak telur, ayam. Dikasih sambal juga teman berdua, jadi emang cocok dinikmatin sebagai menu sarapan yang langsung sarapan gitu, alias ngenyangin gitu ya. Ada ayam tangkap yang ini nawarin pengalaman makan yang agak berbeda dan juga menarik ya. Potongan ayam goreng ini disajiin barengan sama daun kari dan juga cabai hijau yang juga ikutan digoreng sampai harum. Jadi emang rasa ayamnya tuh ada pedes-pedes dikit, terus wangi daun karinya itu yang wah enak banget sih, jujur teman berdua. Kombinasi ini ngasilin aroma yang khas dan juga rasa gurih yang makin bikin kamu kayaknya nambah nasi habis sebakul sih.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pesanan atas nama Kak Dito.
3: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.
4: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

Udah mau berapa di jam 1 siang? Udah beres ya teman berdua, aku tungguin kamu dan juga temenin kamu ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi di 88.5 FM. Pastinya aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru lainnya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Ada Sam Smith dengan Fire on Fire. Aku tungguin, aku temenin kamu juga ya teman berdua. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Merapat di 88,5 FM. Hai, selamat siang teman berdua. Gimana nih? Udah nyemil apa hari ini? Jujur sih Samarinda panas banget. Tahu kayak enggak tahan gitu loh teman berdua ngelihat aja dari dalam ruangan kubus ini ya, kelihatan terik dan aduh panas banget lah pokoknya. Tapi ya mudah-mudahan lah ya teman berdua, panasnya ini cuman panas-panas yang biasa aja gitu, bukan panas yang nyelekit meskipun emang kelihatannya nyelekit ya. Tapi betulnya gimana? Ada kegiatan apa nih hari ini teman berdua? Sambil aku tungguin kamu, sambil aku temenin kamu ya, kita bakal updates dulu nih informasi-informasi seru buat kamu ya. Ini ada informasi datangnya dari dunia olahraga, di mana ternyata hujan ini justru ngebuka peluang WRT 32 naik podium di Sao Paulo teman berdua. Tim WRT 32 sendiri ini berharap sebenarnya hujan ini ngebuka peluang mereka naik podium FIA World Endurance Championship 6 Hours of Sao Paulo di sirkuit Interlagos, Brazil hari ini tadi, meskipun emang harus mulai dari posisi ke-9 teman berdua, di mana pembalap tuan rumah Augusto Farfus bahkan ini ngebidik seenggaknya 3 besar lah ya. Soalnya timnya mereka ini udah diperkuat sama Sean Gelael dan juga Darren Leung yang ini juga kesusahan nemuin performa terbaiknya dalam kondisi lintasan yang kering teman berdua. Dan hujan deras ini sebenarnya diperkirakan turun saat balapan berlangsung setelah semua rangkaian latihan bebas ini sampai ke sesi Hyperpole digelar dalam kondisi kering gitu loh, dimana posisi start terdepan juga ditempatin sama Heart of Racing tim nomor 23. Meanwhile Cadillac ini juga mendominasi baris depan kelas Hypercar dengan mengamankan posisi pertama dan juga kedua. Masih ada informasi-informasi lainnya aku hadirin untuk kamu teman berdua, so make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemuan dulu sama yang satu ini.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Ada yang baru aja digelar teman-teman Pradio, namanya Senior Happy Run 5K 2026, di mana ini digelar barengan sama Kementerian Pariwisata atau Kemenpar, yang menilai juga kalau gelaran acara Senior Happy Run 5K 2026 ini tuh jadi sarana mempromosikan 5 destinasi pariwisata super prioritas Indonesia. Dan bisa dibilang sih teman berdua, ini kegiatan juga berjalan lancar gitu loh. Dan tahu gak sih kalau Senior Happy Run 5K 2026 ini diikutin sama peserta-peserta yang emang sudah lumayan senior alias sepuh gitu ya teman berdua. Jadi bisa dibilang ini acaranya teman berdua berlaku untuk mereka yang ngincar podium dengan main di kecepatan waktu. Terus ada juga yang berlaku untuk mereka yang pengen nunjukin sisi kreatifnya. Dan para peserta ini emang diminta berkreasi sekreatif mungkin waktu lari, contohnya dengan pakai baju adat yang mewakili daerah DPSP. Agak ribet tapi emang ya itu yang diminta teman berdua. Untuk kamu yang masih di jalan atau lagi ada kegiatan, lagi kerja juga weekendnya teman berdua, tetap semangat ya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
0: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Sekarang tuh ya teman Prada, semua-mua makin mahal. Salah satunya HP. Harga HP sekarang mahal banget teman Prada. Nah ini ada beberapa yang bisa kamu lakuin untuk menjaga kesehatan baterai, supaya kamu ya gak cepet-cepet ganti baterai gitu lah ya, dan ganti HP, karena mengingat semuanya mahal gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal ngerawat atau menjaga ketahanan atau kesehatan baterai, ini juga sebenarnya gampang banget ya teman Prada. Mulai dari kamu harus pakai charger yang resmi, karena emang kalau dari setiap brand-brand itu selalu menggunakan atau ngerekomendasiin pengguna handphone itu untuk pakai charger yang resmi, apalagi adaptornya gitu loh teman Prada. Jangan beli yang di pinggir-pinggir jalan gitu kan ya. Terus harus menghindari suhu ekstrim ya, panas berlebih ini jadi musuh utama baterai lithium, karena emang ponsel kita itu kalau misalkan dibiarin dalam kondisi yang memicu overheat, terutama waktu baterai dalam keadaan full, ini bakalan terkuras lebih cepat meskipun emang handphone kamu gak kamu pakai gitu loh teman Prada. Dan pastinya jangan selalu diisi dayanya sampai penuh, karena kalau dari artikel yang aku baca ini ya, juga disebutin kalau kamu gak perlu kok ngelatih kapasitas baterai dengan rutin mengisi daya dari 0 sampai full. Sebagai gantinya disarankan sesekali ya udah nguras baterai sampai di bawah 10%, terus diisi full semalaman. Untuk pemakaian harian emang kita dianjurin tuh untuk ngecabut charger kalau misalkan baterainya udah mencapai 80-90%, untuk mengurangi tekanan di sel baterainya, jadinya emang menghindari pengurasan daya sampai 0%. Nah level baterai ideal yang disarankan itu ada di rentang 20-80% ya teman Prada. Dan ini yang suka lupa kayaknya ya, please lepas deh case handphone kamu kalau misalkan kamu lagi mengisi daya handphone kamu, supaya nggak overheat atau memicu panas teman Prada.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
3: Teman terbaik.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Kita lanjut dulu ke informasi lainnya teman berdua sebelum kita dengerin lagunya Anayaka. Masih di Santai Siang barengan sama Sulis ya. Emang cuaca di kota Samarinda ini benar-benar gak bisa ditebak teman berdua. Kalau tadi itu teriknya amit-amit ya, panas banget. Sekarang dah ya mendung nih di sekitaran Amin-Amin. Di sekitar kamu tinggal gimana teman berdua? Ini juga mendungkah, hujankah, atau tetap terik gitu kan ya? Informasi lainnya ini datang dari hal yang menurut aku di luar Naila sih teman berdua. Jadi sampah-sampah dari acara pernikahan Taylor Swift ya, ini ada tutup botol plastik, ini dijual. Dan buat Swiftie sampah-sampah ini benar-benar berharga teman berdua. Dimana sampah-sampah sisa dari sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ini juga berharga. Kalau dari yang aku baca ya, seorang seniman New York, Amerika Serikat ini ngumpulin sejumlah sampah. Dan sampah-sampah ini didapatnya dari malam pernikahan Taylor Swift di Madison Square Garden, di mana dia juga akhirnya ngejual secara online ya seharga $25 per bijinya atau sekitar 452.000 rupiah teman berdua. Nggak, pertanyaannya nih kalau misalkan ada yang beli gitu kan ya, laku nih kan 400.000 tuh. Kalau ada yang beli, emang bener itu dari acaranya Taylor Swift? Kalau bukan kayak apa gitu kan ya. Tapi setiap sampahnya ini dikemas dalam kotak plastik bening dengan label tulisan kalimat New York City Garbage ya. Dimana setiap kotaknya itu dicap dengan slogan Just TNT Married dan tanggal 3 Juli. Slogan ini juga dipasang barengan sama Taylor Swift di lampu luar Madison Square Garden beberapa saat setelah resmi nikah barengan sama Travis Kelce ya teman berdua. Koleksi ini juga dikasih judul Pocket Garbage dan terjual habis dalam hitungan jam. Pertanyaannya, kalau kamu punya uang yang banyak juga, mau beli gak teman berdua?

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Pro 2 FM Jazz Music.
5: Teman terbaik.
4: Pro 2.
6: Ish, aku lagi yang dipencet.
7: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
8: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Ada yang baru aja cerita teman Pro2, ini gimana dia kedinginan waktu syuting film. Ada Zendaya yang baru aja nyeritain, sempat kedinginan banget waktu syuting The Odyssey di Islandia teman Pro2, dimana waktu hari pertama syuting dia ini cerita harus ngelawan cuaca ekstrim demi nampilin performa terbaiknya sebagai Dewi Yunani, Athena. Tapi hasilnya sih Bang Zendaya ngaku kedinginan sampai mulutnya tuh kerasa ngebeku teman Pro2. Dia juga gak bisa ngucapin dialog dengan benar karena suhunya tuh dingin banget gitu loh. Dan waktu itu kayak aduh, aku kan momen-momen itu aku malu banget sih dan membekas buat aku gitu. Karena buat Zendaya berbagi adegan sama Matt Damon, Anne Hathaway sampai sang bebeb ayang beb Tom Holland ini jadi satu kehormatan meskipun emang harus kedinginan gitu loh. Di tengah usahanya kalau merasa gugup dan juga cuaca ekstrim, Zendaya ini ngaku sangat antusias waktu menjalani proses syutingnya ya teman Pro2, syuting film di Odyssey ini sendiri. Gimana? Kamu nungguin gak? Karena film ini sendiri juga diperankan barengan sama Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland dan juga Robert Pattinson. The Odyssey ini juga ngegandeng Lupita Nyong'o, terus Charlize Theron, John Leguizamo, dan juga Elliot Page sebagai pemeran dalam filmnya sendiri. Ngisahin kisah epik pahlawan dan juga Raja Itacha, Odyssey ini berjuang menempuh perjalanan berbahaya selama 10 tahun untuk balik ke keluarga di Yunani kuno. Filmnya bakalan tayang di 15 Juli 2026 di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia teman Pro2. Jadi kalau misalkan udah gak sabar, tenang, tinggal 3 hari lagi untuk kamu bisa ketemu sama di Odyssey, Zendaya, Tom Holland, dan Anne Gang lah pokoknya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: butuh kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Rapat 88,5 FM, teman-teman berdua sama Sulis. Di hari ini ya, aku mau ngajakin kamu juga cari tahu nih, ada salah satu film teman berdua yang juga lagi rame banget, The Shrine ya. Ini jadi film horror misteri kultus terbaru yang memadun kolaborasi Korea Selatan dan juga Jepang dengan ngangkat Kamikakushi, legenda Jepang kuno waktu manusia ini mendadak hilang karena diculik dewa ataupun roh jahat. Film ini jadi ajang comeback Kim Jae Jung setelah 14 tahun ya. Dia ini absen dari dunia layar lebar, di mana dia berperan sebagai seorang dukun muda yang punya kemampuan spiritual, teman-teman berdua. Kisahnya ini bakal ngambil latar di desa terpencil di Kobe, Jepang, tempat mahasiswa ini berkumpul buat ngikutin program pertukaran budaya dan mempersiapkan pameran. Satu hari ternyata satu orang mahasiswa tiba-tiba hilang waktu ngikutin survei ke kuil tua terbengkalai. Setelah peristiwa ini, akhirnya serangkaian peristiwa aneh juga nyusul atau ikutan terjadi ya, teman berdoa. Film ini menggabungkan unsur perdukunan atau syamanisme khas Korea dengan legenda mistis urban dari Jepang dan dikasih label R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas. Bakalan tayang di... udah tayang teman berdua sejak 10 Juli 2026. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, udah langsung aja nonton.

0: besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomonginnya malah luwe deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
5: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
6: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
5: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
7: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
5: Kalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
6: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
8: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: like, I actually gotta stop. Stop!
1: He's gonna know it's about him.
2: I don't really care.
3: Lagi rame banget nih teman pro 2, ada Messi yang tampil di promo Spider-Man Brand New Day. Dan emang ini kamu bisa bayangin nih teman pro 2 kalau ketemu sama Lionel Messi dan juga Spider-Man dalam satu scene, dan itu tuh bukan mimpi gitu loh. Dimana Sony Pictures bikin surprise kemarin lewat teaser Spider-Man Brand New Day yang langsung bikin heboh ya. Dan dari teasernya sendiri sih ceritanya dimulai waktu Peter Parker ini lagi nyantek gitu, lagi santai di kafe sambil teleponan, bahkan ngomongin soal sesuatu yang kayak, ih bakalan kacau sih tapi cepetan yuk gitu, harus cepet nih kita gitu. Tiba-tiba suasananya berubah, seorang masuk kafe dan Peter langsung freeze. Dia kaget bukan main karena emang yang berdiri di depannya dia itu adalah Messi gitu teman produ. Tapi dari rumornya ya, Lionel Messi ini nerima bayaran fantastis sebesar 15 juta US dollar untuk tampil di teaser promosi yang emang cuman 20 detik ini tadi teman produ. Ya meskipun bayarnya yang besar ini juga memicu perdebatan viral di internet ya, entah Marvel Studios, Sony Pictures ataupun perwakilan Messi juga belum secara resmi mengkonfirmasi bener gak sih kalau dia dapat fee atau dapat bayaran sebesar itu gitu loh.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

CVM teman Perdo lagi-lagi ngebuktiin popularitasnya setelah seluruh tiket konser 2026 CVM teman Perdo. Ini kasih judul The Return in Incheon itu udah abis ya, dimana konsernya bakal digelar di 8-9 Agustus di Inspire Arena Incheon dan juga jadi konser Korea dengan formasi lengkap pertama 2PM di Korea dalam hampir 3 tahun sejak It's 2PM di 2023. Kesuksesan ini melanjutkan antusiasmenya konser 2PM di Tokyo Dome di Mei lalu ya, yang menarik sekitar 85.000 penonton selama 2 hari. Dan dalam konser Incheon, 2PM bakal kembali menyuguhkan deretan lagu hits dan juga penampilan energik jadi yang emang jadi ciri khas mereka. Put your hands up, put your hands up. Pasti itu bakal diputar teman-teman. Anyways, masih ada beberapa menit lagi sebelum Sulis pamit undur diri, tapi dengerin dulu yang satu ini ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
5: Iya, Kak, boleh.
6: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
4: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
7: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Sebelum kita lanjut lagi dengerin Perunggu dengan Kalibata 2012, teman Pro 2 Sulis harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So, make sure kamu stay tune barengan sama Pro 2 RRD Samarinda, teman Pro 2 Sulis pamit. Selamat sore, bye-bye.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dari apa

0: Oke teman Froy 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

kendaraan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut.

11 Indonesia Top 20 National minggu ini teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar enggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan enggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget teman Pro 2, naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya Top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Adi Govinda Terbelah Jadi 2. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: prins un odor, now I in nobody's
1: girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It Up.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman berdua ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Sina Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eileen dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oz.

0: berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Terus juga happy weekend teman Pro 2 dimanapun kamu berada, iya. Terus tuh apalagi ya, namanya juga lagi libur teman Pro 2, apalagi besok udah Senin. Semoga harimu di berikut-berikutnya juga dapat berjalan dengan lancar gitu teman Pro 2. Anyways, ya mungkin yang lagi di jalan juga tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut-ngebut gitu teman Pro 2 ya. Karena aku tuh enggak tahu kenapa beberapa hari terakhir lagi lumayan banyak banget ya di reels, bukan di reels aku sih, tapi lebih tepatnya kayak di homepage aku berita soal kayak ya laka lantas dan semacamnya gitu. Jadi, tetap hati-hati di jalan dan juga teman Pro 2 kalau misalkan kamu agak telat, tetap utamakan yang namanya adalah keselamatan juga tuh teman Pro 2. Barengan sama Cindy di sini di Suara Ceria dan aku bakal menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. Anyways, kamu ngerasa enggak sih akhir-akhir ini tuh teman Pro 2 kayak apa ya? Di sekitaran Gor Sempaja alias di Gor Kadri Oning sekarang namanya ya. Itu tuh udah mulai banyak banget teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang kayak udah mulai aware nih sama yang namanya olahraga. Ada yang kayak udah mulai pada jogging, terus tuh juga ada yang mungkin ya udah kayak jalan sehat atau mungkin jalan cepat dikit, yang penting adalah tubuhnya itu gerak teman Pro 2. Nah, jadi memang kerasa banget ya makin kesini tuh generasi kita alias Gen Z, Gen Alpha atau mungkin gen-gen yang lainnya teman Pro 2 mulai kayak pada aware sama yang namanya kesehatan apalagi tentang olahraga nih. Anyways, kamu teman Pro 2 terakhir kali ikut olahraga itu kapan tuh? Boleh banget gabungan sama aku di WhatsApp-nya Pro 2 di 08125848785 atau ke Instagram-nya Pro 2 temannya. Teman siapa? Maksudnya ke Instagram kita di @RRIPro2Samarinda dan bisa banget buat gabungan di live chat kita juga di aplikasi RRI Digital. Jadi aku tungguin dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

FM。Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
0: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula. Mitos atau fakta?

Gak cuma di Gor Sempaja atau di Gor Kadiri Oning aja teman Pro 2. Aduh, ngomong apa dah teman Pro 2? Maksudnya nih gak cuma di Gor Kadiri Oning doang nih yang sekarang udah mulai kelihatan rame banget buat teman-teman berolahraga, entah itu jogging, jalan cepat atau mungkin mau olahraga lainnya dan semacamnya. Tapi kamu ngerasa gak sih teman Pro 2, sekarang itu tempat olahraga tuh ada di mana-mana gitu. Jadi gak cuma kayak tempat buat taman gitu doang, tapi mungkin kayak tempat gym, fitness, terus juga kayak semacam studio buat yoga, pilates. Gak cuma kayak di Indonesia, tapi menurut aku di Samarinda itu juga udah lumayan banyak gitu teman Pro 2. Jadi ini ada datanya tuh, di tahun 2026 alias tahun ini, dari Rentage Digital, teman Pro 2 mencatat Indonesia tuh sekarang punya 12.038 gym. Terus sekarang itu naik 2,87% dalam 3 tahun. Sementara itu, menurut data dari Core and Court, lapangan padel teman Pro 2 melonjak tuh dari 240 jadi 947 hanya dalam kurun waktu dari tahun 2024 sampai 2025, dan emang mayoritas itu berada di Jakarta teman Pro 2. Nah, jadi memang aku sih ngerasa banget ya dampak dari olahraga banget, walaupun aku kalau boleh jujur teman Pro 2, aku kayaknya udah lumayan lama sih belum ada olahraga karena aku tuh habis mens. Nah, biasanya kalau aku lagi kayak menstruasi atau halangan gitu, nggak tahu kenapa kayak badan aku lemas banget. Jadi kalau misalkan aku ajakin buat kayak olahraga, malah bukan dapat sehatnya, malah jadi kayak makin sakit gitu teman Pro 2. Nah, jadi menurut aku kalau memang kayak kamu ngerasa lagi badannya not feeling well, atau mungkin kayak memang ya udah lagi nggak enak badan, nggak apa-apa gitu buat ditunda dulu olahraganya, kan masih ada hari-hari besok gitu buat kita lanjut untuk kembali workout atau olahraga. Jadi teman Pro 2, udah dari kapan atau mungkin terakhir kapan nih kamu olahraga? Boleh banget gabungan sama aku teman Pro 2. Olahraga itu bebas aja sih, misalkan kayak habis yoga, terus gym, jogging, jalan kaki, pilates mungkin dan semacamnya, teman Pro 2 bisa gabungan sama aku tuh.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Guillermo. Prudu FM.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

angin malam. By the way, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi buat nemenin kamu setelah nanti bakal ada azal, nggak tuh, aduh, mohon maaf, alias azan maghrib, teman Pro 2, setelah di jam 18:23 waktu Indonesia Tengah. So, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, tetap hati-hati di jalan dan juga tetap, apa lagi ya, pokoknya selamat menikmati hari libur kamu, karena aku masih bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti. Jadi, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.
3: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami. Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore menuju malam teman Prodo alias selamat petang. Terus juga dari aku nih pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Masih bareng sama Cindy di sini di sore ceria teman Prodo yang walaupun udah lewat sorenya, alias apa kita ganti aja tuh nama acaranya jadi petang ceria. Ada-ada aja deh ya teman Prodo. Tapi lanjut lagi nih ngomongin soal olahraga teman Pro 2. Nah sekarang tuh emang kayak lagi rame banget ya, dimana-mana itu udah rame banget menjamur yang namanya tempat olahraga. Terus tuh juga tempat olahraga itu gak cuman kayak di tempat gym, studio pilates, yoga dan semacamnya. Bahkan nih buat kamu jalan kaki misalkan kayak di dekat rumah aku tuh di polder, itu juga udah banyak banget tuh teman Pro 2 kayak semacam dialih fungsikan buat kayak lapangan basket, volley. Terus tuh juga beberapa di sana tuh udah aku ada lihat kayak semacam bikin apa ya kayak kafe-kafe ala-ala gitulah teman Pro 2. Tapi lanjut lagi ngomongin soal olahraga ya, nggak sedikit dari kita ada yang ngerasa mungkin kayak FOMO dan semacamnya. Jadi sebenarnya kalau dulu sih FOMO memang identik banget ya sama kayak tas bermerek, terus juga maca atau mungkin boneka-boneka yang emang sempat ngetren banget teman Pro 2. Tapi sekarang olahraga itu juga masuk list ternyata. Jadi memang masih banyak nih tempat gym, makin banyak juga anak muda yang mengisi di tempat-tempat sana yang memang udah mulai aware banget sama yang namanya rajin olahraga. Itu baru satu case teman Pro 2, belum lagi kalau misalkan nanti kamu ngeliat di studio yoga, terus juga ada yang pilates, bahkan lari. Beberapa teman-teman aku di sini ada yang juga doyan banget sama yang namanya pound fit dan juga padel tuh yang sekarang juga memang udah jadi bagian dari gaya hidup teman Pro 2. Anyways, kalau kamu sekarang lagi rajin olahraga apakah? Jangan bilang ke aku kalau misalkan kamu olahraganya lari dari kenyataan tuh teman Pro 2.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: FM。
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Tapi by the way teman Pro 2, ngomongin soal olahraga tuh gak tahu kenapa kalau misalkan makin kesini berasa ternyata tuh lumayan banyak untuk mengeluarkan uang gitu loh teman Pro 2. Misalkan aja nih kalau kamu mau nge-gym, kalau misalkan nge-gym di tempat yang emang lebih proper, otomatis kamu harus kayak bayar misalkan satu kali visit, atau mungkin kadang tuh ada di beberapa tempat gym teman Pro 2 yang dia tuh gak bisa buat menawarkan satu kali visit gitu bayarnya, tapi kayak harus kita tuh bikin membership dan kayak minimal tuh kita tuh bayarnya buat satu bulan dan semacamnya. Nah jadi kayak orang-orang tuh mulai pada mikir-mikir gitu loh buat kayak olahraga, ternyata cukup mengeluarkan uang juga ternyata teman Pro 2. Jadi emang gak salah banget kalau misalkan ternyata punya waktu buat olahraga aja itu kadang beberapa orang menganggapnya adalah sebagai sebuah privilege. Tapi teman Pro 2, walaupun sering banget dianggap identik dengan gaya hidup yang mahal, minat anak muda buat olahraga itu emang lagi naik-naiknya gitu teman Pro 2. Ini juga dibuktikan dari salah satu riset Bank of America Global Research yang baru aja nih di tahun ini. Mayoritas Gen Z, teman Pro 2 dan sebagian milenial sekarang tuh emang lebih memilih untuk menghabiskan uang mereka buat kayak menjajal berbagai experiences atau pengalaman, contohnya kayak nge-gym dan berbagai aktivitas olahraga dibandingkan sekedar nongkrong toh. Nah, sebagai aku yang emang baru juga minat banget sama yang namanya olahraga tuh teman Pro 2, gak cuman tempatnya doang, tapi kayak misalkan kalau kamu mau yoga, ada tuh beberapa pilihan sekarang kayak mat pilates, kayak mat-matnya gitu alias terpalnya. Kalau misalkan kamu mau olahraga yoga atau pilates itu kan udah beragam banget, mulai dari harganya yang 100 sampai bahkan aku tuh ada yang nemu yang harganya pricey banget, mungkin bisa 1 juta atau 2 juta gitu teman Pro 2. Itu tuh baru yang si terpalnya, belum lagi misalkan kayak pakaian yang gemes-gemes gitu, outfit buat olahraga yang lucu-lucu, pokoknya teman Pro 2 itu juga lumayan ternyata menguras gocek gitu, alias menguras dompet. Nah anyways, kalau kamu teman Pro 2 udah mulai kira-kira untuk olahraga ini udah mulai kayak kepikiran belum buat spend some money di bidang tersebut teman Pro 2?

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

namanya juga zaman tuh udah berubah, teman Pro 2 ya. Dimana sekarang kalau misalkan kamu mencari networking, gak cuma kayak ikut pelatihan atau mungkin kayak semacam belajar dan sebagainya, tapi juga bisa lewat olahraga tuh, teman Pro 2. Jadi ada survei nih juga menyatakan, katanya tuh terhadap 30 ribu responden yang dilakukan di tahun kemarin banget, teman Pro 2, sebanyak 64% Gen Z lebih rela untuk membeli perlengkapan olahraga daripada keluar biaya buat dating alias kencan tuh, teman Pro 2. Banyak juga yang sengaja banget untuk datang ke gym ya biar ketemu orang dengan minat yang sama. Jadi aku juga ngerasain banget, teman Pro 2, karena beberapa waktu lalu aku tuh suka ikut yoga gitu. Nah, jadi setelah kayak ikut yoga, kita tuh suka kayak ya ngobrol-ngobrol gitulah ya sebelum pulang, dan akhirnya secara gak sengaja teman Pro 2, kita tuh menambah relasi. Misalkan kayak mulai dari mutualan dan semacamnya. Dan gara-gara itu juga aku tuh jadi cukup tahu, lumayan banyak tahu juga soal beberapa studio yang mungkin kayaknya cocok nih sama niche alias minat atau mungkin visi misi aku, teman Pro 2. Dan itu aku coba kayak ikutin, dan ternyata dari situ juga membuka berbagai relasi lainnya, teman Pro 2. Gak cuma soal olahraga, tapi juga mungkin kayak soal pekerjaan dan juga teman-teman gitu yang ternyata gak kalah asik kalau misalkan kita punya minat yang sama terhadap olahraga, teman Pro 2. Jadi emang banyak banget sekarang untuk kayak olahraga itu gak cuma untuk kayak menambah kesehatan doang, tapi juga bisa untuk menurut aku ini juga salah satu alasan aku kenapa suka sama olahraga, karena dia tuh juga bisa dibilang kayak menstabilkan emosi kita. Dalam artian dia tuh kayak bikin kayak mental health kita tuh much better than before gitu, teman Pro 2. Sama ini juga sih, aku sebenarnya bukan kayak orang yang rajin banget sama olahraga, sebenarnya enggak juga gitu. Tapi aku usahakan minimal banget dalam seminggu itu aku usahakan banget sekali harus olahraga. Kenapa? Karena ya bisa dibilang ya walaupun aku kerja itu juga memang kayak ada gerak-geraknya gitu, teman Pro 2. Tapi gerak yang satu ini sama kayak workout tuh beda banget. Dimana kan di sini kalau workout itu kayak semua badan tuh kita usahakan untuk yuk gerak yuk, daripada kita ntar diam-diaman aja gitu, teman Pro 2. Nah, jadi kata aku ya, sebelum kamu lanjut buat olahraga, ada baiknya kamu cari dulu nih minat kamu kemana. Nah, ada juga yang emang cari yoga buat untuk merelaksasikan badan atau mungkin pikiran, mental dan semacamnya. Ada juga mungkin yang beberapa teman aku tuh pilih Pound Fit karena emang dia tuh suka yang kayak olahraga sambil teriak hey hey hey gitu pokoknya. Dan juga yang lebih energik, ada juga tuh teman Pro 2 yang suka sama kayak nge-gym. Karena masih banyak lagi, ada juga mungkin kamu suka basket, volley, padel dan semacamnya. Yang penting adalah dicobain dulu gitu, teman Pro 2. Walaupun mungkin di awal-awal kayak badan kamu ngerasa sakit semua, ya namanya juga proses ya. Jadi ya udahlah, gak apa-apa, dicobain dulu. Yang penting adalah jangan berhenti gitu, teman Pro 2. Tapi kali ini masih barengan sama Cindy, dan kita bakal jump in alias kita bakal move ke Tonight Corner setelah nanti kita masuk ke jam 7 malam gitu. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Ini Indonesia.
2: Bunyi gamelan khas Lombok menjadi pembuka sebuah tradisi yang telah berumur ratusan tahun ini. Para lelaki berkumpul

dengan tongkat rotan atau biasa disebut pejalin sebagai senjata dan juga ende yang terbuat dari kulit kerbau sebagai tameng. Mereka saling pukul untuk mengalahkan lawannya. Sebelum bertanding, pepadu mengenakan kain khas Lombok yang diikatkan di kepala dan juga pinggang. Dengan arahan, pepadu akan diberikan instruksi dan doa untuk melancarkan jalannya presean.

Bunyian musik yang terdiri dari dua buah gendang, satu buah petuk, rencek, gong, dan suling mengiringi pepadu saat melakukan presean. Pukulan, tangkisan, dan sebatan menjadi tontonan yang sangat menghibur sekaligus mengerikan. Namun, di balik unsur kekerasan yang ditampilkan, presean memiliki pesan damai, di mana setiap pepadu dituntut memiliki jiwa yang berani, rendah hati, dan tidak dendam. Selesai bertarung, pepadu juga akan saling berpelukan.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Cindy. Setelah tadi aku ngajakin kamu buat ngobrol soal olahraga dengan FOMO-nya dan tempat olahraga tuh udah mulai menjamur di mana-mana, enggak cuman di Pulau Jawa, Jakarta, tapi juga di Samarinda. Aku ngerasa banget emang udah mulai banyak banget anak muda dan juga milenial yang tertarik banget tuh sama yang namanya olahraga. Tapi kali ini teman Pro 2, kita bakal beralih ke Tunai Corner edisi malam ini tuh, kita bakal ngomongin sesuatu. Apaan tuh? Nah, jadi malam ini aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin soal ente moana, ana moente. Apa sih, Sin? Nah, jadi kita bakal ngomongin salah satu film yang emang lagi rame banget di bioskop teman Pro 2, yaitu adalah film Moana. Nah, berbeda dengan film Moana sebelumnya, kali ini yang lagi tayang di bioskop itu adalah film Moana tapi versi live action, resmi untuk menghiasi layar lebar Indonesia. Nah, jadi film tersebut adalah adaptasi dari film animasi yang meraih nominasi Oscar dan menghadirkan kembali untuk petualangan epik dari Mona bersama Maui dalam balutan visual sinematik, terus juga musik ikonis dan juga deretan pemeran baru yang siap untuk menghidupkan kisah klasik tersebut. Terus juga teman Pro 2, sebelumnya nih kalau misalkan kamu menyaksikan di bioskop, jadi untuk Moana live action ini teman Pro 2, kurang lebih emang untuk ceritanya sih sama dengan film yang sebelumnya, cuman emang bedanya sih dari film yang sekarang itu adalah versi live action di mana mengisahkan Moana yang diperankan sama Catherine Lagaaya, seorang gadis pemberani yang menjawab panggilan samudra untuk menjalankan sebuah misi besar. Jadi untuk pertama kalinya teman Pro 2, setelah ini aku bakal ngejelasin lebih lanjut lagi soal si film Moana ini. Jadi selama 1 jam ke depan, keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Let me reintroduce myself, teman Produa dari Gwen Stefani, yang lagunya tuh jujur teman Produa enak banget, karena tadi selama lagunya diputer aku di sini sambil kayak sing along gitu deh. Tapi sambil sing along aku bakal lanjutin lagi buat ngobrolin soal film Moana yang Moana. Ana Moente. Maksudnya adalah Moana teman Produa. Kalau tadi kan sebelumnya aku ada nge-spill sedikit dari sinopsisnya, di mana Moana ini yang versi live action yang sekarang lagi ada di bioskop, mengisahkan Moana yang diperankan sama Catherine Lagaaya, seorang gadis berpemberani yang menjawab panggilan samudra alias laut teman Produa untuk menjalankan sebuah misi besar. Untuk pertama kalinya si Moana ini meninggalkan pulau pulau dia tempat tinggalnya gitu ya dari kecil. Nama pulaunya itu adalah Motunui, dan berlayar melintasi lautan demi mengembalikan kemakmuran untuk rakyatnya. Dalam perjalanan tersebut teman Produa, Moana ini juga ditemani sama manusia setengah dewa yang legendaris banget. Kalau misalkan kamu tahu, pasti tuh kamu gak familiar, maksudnya kamu familiar sama karakter tersebut, karena emang dia badannya tuh gede, terus tuh juga banyak banget tatonya gitu teman Produa. Namanya adalah Maui, yang diperankan di sini sama Dwayne Johnson. Emang cocok banget sih. Jadi memang mereka nih bersama-sama mengarungi lautan yang luas dalam sebuah petualangan yang bakal menguji keberanian, tekad, dan semangat mereka dalam menyelesaikan misi yang dipercayakan sama samudra. Nah terus untuk film ini memang merupakan adaptasi dari live action dari film animasi Disney teman Produa, yang sebelumnya emang udah meraih nominasi Oscar. Jadi untuk film tersebut disutradarai sama Thomas Kyle, di mana Moana ini menghadirkan kembali lagu-lagu original karya Lin-Manuel Miranda, terus juga Opetaia Foai dan Mark Mancina, dengan musik ilustrasi yang dikomposeri sama Mark Manciana tuh teman Produa, alias wow keren banget gak sih. Anyways, kamu udah nonton belum si film Moana tapi versi live actionnya tuh?

0: Kan, kan, udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

So, teman perdua, masih ngomongin soal film Moana. Secara umum memang hampir mirip banget sama film Moana yang ada di animasi. Bedanya sebenarnya kali ini pengalaman magisnya dalam bentuk animasi coba ditampilkan seril mungkin melalui live action. Untuk kesetiaan dan tampilan realnya itu memang mungkin gak bakal terlalu begitu terwujud, karena sebenarnya bukan begitu andil tim kreatif versi animasi yang megang posisi penting dalam proyek terbarunya Disney untuk menambang cuan dari IP mereka sendiri tuh, teman produa. Salah satu kreator asli Moana yaitu adalah Jared Bush duduk di balik meja penulis bersama Dana Ledox Miller, terus juga Dwayne Johnson yang sebelumnya memang sempat mengisi suara Maui di versi animasi, akhirnya nih kembali untuk memerankan karakter dalam format manusia alias live actionnya, sekaligus memproduksi film tersebut bersama Lin-Manuel Miranda yang di versi animasi adalah otak di balik musik Moana. Untuk visinya sendiri, teman produa, dan naskah yang dipegang sama orang-orang lama sendiri. Jadi dari Disney juga membuat keputusan tepat dengan menyerahkan kursi sutradaranya kepada Thomas Kail, yaitu adalah sutradara Broadway kawakan pemenang Tony Awards. Jadi memang hasilnya untuk film Moana tersebut bisa menyamai magisnya sama kayak di versi animasi. Terus juga tapi ini tuh lebih versinya tuh realistis tapi tetap terasa fantasinya gitulah, teman produa. Untuk jalan ceritanya pun sebenarnya ya kurang lebih sama sih ya, tapi yang bikin para penggemar aslinya nih bikin apa ya, kayak semacam magis itu karena bisa kembali bernostalgia tapi sekaligus mendapatkan pengalaman yang baru. Tapi nih teman produa, nggak ada gading yang tak retak. Ada sejumlah catatan dari naskah yang ditulis sama Bush dan Miller, di mana hal pertama yang disadari adalah berkaitan dengan karakter Maui yang diperankan sama Dwayne Johnson. Tapi sebelum itu teman produa, kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya pas sekarang di 19.37 waktu Indonesia Tengah di daerah Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

By the way, teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Masih lanjut ngomongin soal Moana, tapi sekarang aku pengen bergeser sedikit. Kita ngomongin sedikit soal pemeran utamanya, yaitu adalah si Moana sendiri yang diperankan sama aktris pendatang baru, namanya adalah Catherine Lagaaya, teman Pro 2. Jadi aktris tersebut merupakan keturunan Samoa dan dia tuh bersinar terang sebagai sang gadis lautan di film tersebut. Bahkan gak bisa kita pungkiri kalau ternyata Moana ini ada di dunia 3 dimensi alias live action, teman Pro 2. Lagaaya ini juga berhasil menampilkan sosok calon pemimpin yang bertanggung jawab dan berani, terus juga sekaligus remaja yang penuh semangat tapi juga ceria gitu, untuk ibaratnya tuh gak ada kegalauan alias kerisauan sama sekali. Tapi teman Pro 2, untuk pergulatan batin karakter Moana muncul natural dari dirinya, seolah memang ini tuh adalah kisah hidup seorang Lagaaya, teman Pro 2. Untuk kesempurnaan Catherine Lagaaya sendiri didukung dengan latar kehidupan masyarakat Polinesia yang bukan cuma jadi pemanis doang, tapi juga menebalkan aspek emosional sekaligus inklusif. Untuk detail-detail kecil, mulai dari aktivitas warga, pakaian tradisional yang dikenakan, sampai ke hubungan mereka dengan laut, berhasil tuh ngebuat dunia Motunui terasa hidup. Terus teman Pro 2, untuk aransemen lagu-lagunya yang memang ikonis banget, terdengar lebih megah dan menyatu dengan kehidupan Moana di dunia 3 dimensi alias live action ini tuh. Lagu-lagunya kayak How Far I'll Go maupun We Know The Way tetap menjadi penggerak emosi cerita tersebut. Tapi teman Pro 2, untuk orkestranya yang lebih besar sehingga kerasa lebih sinematik lagi tuh.

Gangkan gol penentu kemenangan dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Udah gak kerasa banget teman Pro2, kita bakal merapat ke jam 8 malam. Yang artinya Cindy pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam berapa? Jam 3 sore teman Pro2. Jadi pastinya setelah ini kita bakal dilanjut sama suara siar lainnya sampai nanti kita tutup siaran di jam 12 malam nanti. Kalau gitu teman Pro2, selamat weekend, menikmati hari minggunya yang besok udah masuk Senin lagi ya teman Pro2. Dengar-dengar katanya hari Senin udah pada mulai masuk sekolah nih. Malam ini berarti gak bisa begadang lagi dong teman Pro2. Ya udah deh, Cindy pamit undur diri. Have a good day teman Pro2 dimanapun kamu berada. Dan bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangat

selamat malam teman Pro 2. Hari ini sama Vera Nino. Di hari Minggu tanggal 12 Juli. Gimana besok? Sudah mau memulai bekerja lagi, sekolah lagi. Liburannya telah usai. Aku sih hari ini tadi jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Aku jalan-jalan hari ini teman Pro 2. Menikmati weekend. Ya kan, barengan sama keluarga itu adalah salah satu hal yang mesti kamu sangat-sangat maksimalkan. Jadi kalau misalkan emang ada waktu untuk jalan barengan sama keluarga, ya kenapa enggak ya kan? So, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu boleh cerita hari ini tentang apapun juga, tentang satu hal yang kayaknya wah ini relate banget nih malam ini ya obrolan kita, ngomongin tentang apa teman Pro 2. Tunggu aja, kita dengerin dulu yang satu ini, ada Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

kedua, untuk sebagian orang ngebagiin kebahagiaan di media sosial itu jadi cara ngabadiin kenangan yang bisa tersimpan sebagai arsip digital. Bahkan kalau kamu tahu AB tau gak sih, si AB Cekut. Jadi awalnya akhirnya dia bisa viral tuh sebenarnya keisengan bapaknya. Gara-gara bapaknya tuh ngerasa kayak, aduh ini kalau disimpan di HP aku terus memorinya ntar penuh. Jadilah di share di media sosial. Ternyata kocak-kocaknya si AB itu malah jadi viral. Itu salah satu kan. Tapi unggahan itu kadang gak selalu ngedapetin respon positif ya. Mungkin kayak AB ada dapat respon positif dari masyarakat yang ngerasa ih lucu gemes banget nih. Tapi nih kalau ngomongin soal penilaian buruk, itu bisa aja muncul ke pasangan yang dianggap gak punya kecocokan secara visual. Penilaian ini tuh muncul karena adanya anggapan kayak penampilan keduanya gak sesuai standar yang berkembang di masyarakat. Dan fenomena ini sering banget disebut sebagai visual match, yang istilahnya sekarang lagi populer banget nih di media sosial untuk ngegambarin penilaian terhadap kecocokan pasangan berdasarkan penampilan. Ih cocok banget nih. Terus kalau misalkan lagi gak cocok pasti dibilangin kayak gini, ih kamu kayak gak cocok banget sih sama dia, kok bisa sih kamu dapat pasangan yang kayak gitu. Nah pasangan itu dinilai cuman dari wajah, gaya berpakaian, warna kulit, sampai bentuk tubuh, tanpa benar-benar mengenal pribadi mereka. Nah kita bakal ngomongin tentang itu ya teman Pro 2. Apa sebenarnya fenomena visual match yang lagi berkeliaran saat ini, yang jadi bahan pembahasan. So buat kamu yang mau gabungan, boleh WhatsApp kita ya di 0812 5848 7885.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan, karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Ngomongin tentang visual match yang istilah ini populer di media sosial untuk ngegambarin penilaian seseorang terhadap kecocokan pasangan berdasarkan penampilan fisiknya. Jadi penilaian ini teman pro 2 biasanya didasarkan pada wajahnya, bentuk tubuh, warna kulit, gaya pakaian, sampai ke rambut. Akibatnya banyak orang yang fokusnya sama penampilan dibandingin kepribadian yang dimilikin sama seseorang itu. Padahal kan kita gak bisa ya kayak ngejudge orang cuma dari penampilan luarnya aja. Dan fenomena ini gak terlepas tadi dari adanya standar kecantikan yang berkembang di masyarakat. Ketika seseorang dianggap gak memenuhi standar itu, dia berpotensi nerima yang namanya komentar yang kurang nyenengin dari warganet. Fenomena visual match ini sering terjadi di pasangan seleb di Indonesia. Salah satu pihak dianggap gak memenuhi ekspektasi visual masyarakat. Jadi mereka sering dinilai gak pantas lah sama pasangannya. Padahal penilaian ini kan cuma didasarkan sama penampilan, bukan kualitas hubungan yang sebenarnya. Kayak kemarin itu aku ada ngeliat kan salah satu public figure yang dia menikah terus punya sekarang lagi hamil istrinya, terus dianggap kayaknya si cewek ini gak cocok banget deh sama si cowok. Ceweknya terlalu be aja dan cowoknya terlalu begini dan begitu. Dan jujur komentar netizen tuh jahat-jahat banget. Dan aku tuh sampai mikir kadang gini teman pro 2, kok orang masih punya waktu luangnya, kamu banyak banget ya berkomentar buruk, bahkan ke orang yang buruk pun sama sekali ya. Aku tuh jarang banget tahu teman pro 2 ngetik komentar yang jahat, karena kayak males, ngapain sih buang-buang waktu. Jadi kalau kamu hari ini masih suka berkomentar buruk apapun tentang orang, mending gak usah. Bahkan menurut aku ketika ada orang buruk, kamu komentar buruk, itu sama juga ngebuat dia makin viral dan ngasih panggung buat dia.

0: Altiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu nggak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

kamu tahu gak sih salah satu faktor yang bisa mempengaruhi fenomena visual match itu adalah parasocial relationship, yang dalam artikel Parasocial Relationship, The Nature of Celebrity Fascination di laman Finance Psychologist dijelaskan kalau ini adalah hubungan emosional satu arah. Jadi ketika seseorang mencurahkan perasaannya ke publik figur kayak artis, influencer, atau idol, jadinya perasaan pengen untuk mencurahkan perasaan ini muncul karena warganet terus-menerus konsumsi konten yang nampilin kehidupan sehari-hari si public figure itu tadi, mulai dari unggahan media sosial atau di siaran langsung sampai vlog. Akibatnya, sebagian akan ngerasa mengenal sosok idolanya secara pribadi. Jadi muncul anggapan bahwa mereka berhak ngasih penilaian, bahkan nentu ini siapa yang dianggap pantas jadi pasangan public figure, dan perilaku ini tetap bisa mengganggu ya, karena memang sudah menyentuh ke ranah personal dan kehidupan pribadi seseorang. Bahkan kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kayak teman, kadang tuh teman saking deketnya sama kita sampai-sampai mereka tuh mempengaruhi tentang siapa orang yang boleh deket sama kita. Bahkan kamu tau gak sih, seringkali ada sesuatu hal yang terjadi, misalkan kayak kamu pacaran sama A, teman kamu gak suka, nanti kamu tuh bisa putus gara-gara teman-teman kamu gak suka. Jadi nanti karena teman kamu ini ngerasa memiliki kamu, dia bakal ngomporin, bakal nge-brainwash otak kamu dengan ngebenci si pasangan kamu ini. Dan itu jujur gak sehat. So, yang suka ngompor-ngomporin temennya, kayaknya enough gak sih?

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat

pengalaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

So, teman Pro 2, kita lanjut lagi di jam 10 sampai dengan di jam 11 malam. Masih ngomongin tentang, yes, tadi ngomongin tentang apa teman Pro 2? Visual match. Ya, kadang orang itu cuman menilai kan emang dari covernya, dari sampulnya. Tapi aku kadang mewajarkan sih, wajar. Makanya perlu sebenarnya untuk berpenampilan yang baik. Karena sebenarnya kalau kamu berpenampilan yang baik, baiknya juga buat diri kamu kan?

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: kalau ngomongin cantik itu aku selalu dibilangin cantik sama ganteng itu ya semua orang di dunia ini nggak emang ya nggak ada yang jelek, semua orang cantik, semua orang itu ganteng. Jadi dan menurut aku ya teman berdua, cantik atau gantengnya orang tuh beda-beda. Yang menurut aku ganteng belum tentu menurut kamu ganteng, begitupun juga yang menurut kamu cantik belum tentu menurut aku juga cantik, begitupun sebaliknya. Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang ganteng, karena maksudnya nggak ada manusia tuh yang jelek. Karena aku pribadi pun ketika ngeliat cowok yang pinter, ngomongnya tuh pun bagus, ngomong bagus bukan ceriwis ya, itu lain cerita tuh, yang bagus itu pun bagi aku wah karismatik nih, cakep nih gitu loh. Jadi tadi cantik dan gantengnya seseorang itu tuh di setiap orang sendiri beda-beda ngelihatnya. Nah ngomongin tentang kecantikan itu kan anugerah ya, yang dimilikin setiap orang dengan versinya masing-masing. Gak ada satupun standar yang ngasih pendapat nentuin nilai seseorang cuma berdasarkan penampilannya. Karena kecantikan yang sejati itu berasal dari dalam diri kita, kayak kebaikan, ketenangan, rasa pede, kualitas ini sendiri yang bisa mancarin pesona yang lebih berarti dibandingin kecantikan fisik semata. Makanya kita itu gak punya hak untuk ngehakimi penampilan seseorang. Aku pun dulu tuh pernah punya temen yang ujung-ujungnya mereka itu putus. Gara-garanya apa? Temennya ngerasa ih cowoknya jelek gitu, ih cowok jelek gitu. Kadang kayak ih kurang cakep nih. Ada telepon nih BTW teman pro 2, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Wes, hari Minggu nih yuk. Apa aktivitas hari ini yuk?
1: Aktivitas beli pentol doang.
0: Aku tadi beli tahu bakso lagi.
1: Waduh.
0: Aku tuh agak ngurang-ngurangin pentol tahu gara-gara pengen dia, cuman aku enggak makan pentol, tapi tadi siang aku makan pizza 2 potong. Gimana tuh?
1: Waduh. Itu lebih parah itu kayaknya.
0: Sama aja bohong enggak sih?
1: Kalau apa mau kurus maksudnya?
0: Iya, pengen diet. Karena kan badan aku kan pengen supaya mirip Isyana Saraswati gitu.
1: Aduh, iya badannya.
0: Walaupun
1: dia,
0: iya. Apanya? Nah,
1: kalau tampangnya kayaknya
0: Isana sih, lebih ke Isana kalau orang lihat.
1: Isana aja kan.
0: Iya, benar. Yuk, malam ini kita ngomongin tentang visual match ya, yang mana orang tuh suka berpikir kayak gini. Ah, kamu enggak cocok sama si B karena ngeliat penampilan fisiknya aja. Menurut kamu gimana?
1: Iya. Kalau dari aku ya enggak bisa lah kalau lihat dari fisiknya aja. Karena enggak semua orang itu punya apa namanya?
0: Apa?
1: Kalau misalnya dia jelek itu enggak semuanya jelek juga hatinya.
0: Benar.
1: Jadi kalau aku sih ngelihat orang itu apalagi cari-cari jodoh gitu ya kan. Ya cari itu bukan cuma cantiknya gitu loh.
0: Tapi kukunya.
1: Tapi akhlak.
0: Hah? Tapi lihat dari kukunya loh.
1: Kukunya, emang aku burung. Suka merisa-merisa kuku, terus mukul pakai penggaris gitu.
0: Enggak, kan gak mau cantengan gak? Kalau cantengan gak mau ah gitu.
1: Iya berarti dia gak ngerawat diri kalau gitu.
0: Bener, iya tapi emang bener kan?
1: Iya, ya yang kita lihat ya pastinya dari luarnya juga.
0: Bener.
1: Cuma kan kalau masalah yang parah-parah kan ya gak bisa juga kita terima juga sih.
0: Benar.
1: Yang maksud aku itu ya mungkin dari penampilannya, mungkin kalau laki-laki ya kelihatan gondrong gitu, terus dianggap wah ini preman nih.
0: Mm-mm.
1: Ini orang jahat nih kayak gitu. Enggak juga.
0: Padahal
1: tempat
0: kan
1: aku, nah tempat aku tuh banyak orang-orang kayak gitu ya, baik-baik aja gitu loh.
0: Benar, karena memang
1: terus kulit.
0: Kenapa yuk?
1: Kulit hitam.
0: Benar.
1: Nah itu, jadi gak bisa dinilai dari kulit juga. Mentang-mentang dia kulit hitam, lalu banyak juga yang bilang kalau dia itu wah kayaknya jarang mandi nih gitu. Bukan masalah itunya, emang takdirnya emang udah hitam gimana.
0: Iya
1: gitu,
0: bukan lah. Jarang mandi, tapi emang gak pernah mandi aja loh. Kok jadi begini? Tapi yang benar Kenapa?
1: Kayaknya gak bisa serius gitu.
0: Ih bener, heran juga yuk. Kenapa ya gak bisa serius banget orangnya? Bingung ya, juga yuk.
1: Iya, jadi kalau bisa ya lihat orang itu dari sifatnya juga, jangan mengecam kalau dia itu terlihat jelek di luar lalu mengecam kalau dia juga buruk di dalamnya.
0: Benar.
1: Itu kalau aku sih gitu. Kalau dia misalnya kotor banget sih kayaknya nggak bisa juga sih. Ya berarti terlihat dari cara dia merawat diri juga.
0: Atau mungkin kita husnuzon yuk, siapa tahu dia habis main lumpur jadi kotor ya kan?
1: Iya, siapa tahu dia lagi cari uang di TikTok kan.
0: Benar, di lumpur. Jangan-jangan kamu lagi yuk.
1: Bukan. Aku bukan mandi lumpur.
0: Mandi apa?
1: Mandi madu dong.
0: Iya orang kaya sih, pakai madu mahal loh, mana efisiensi. Dia madu pakai pantes badanmu bendol-bendol dikerubungin lembah. Gimana enggak sama Ambro 2? Orang dia mandinya mandi madu.
1: Makanya aku gemuk sekarang.
0: Sebenarnya enggak gemuk lah ini, cuma berdoa kena sengatan aja.
1: Iya, kalau sudah sembuh jadi kurus ini.
0: Iya benar. Jadi gimana? Aku doain cepat sembuh atau udah biarin aja kena sengat gitu ya.
1: Sembuh aja kali ya, enggak perlu diet.
0: Tapi benar YouTube BTW kan emang lagi viral ya. Kemarin itu ada salah satu public figure. Si cowok ini ganteng, terus si ceweknya itu juga menurut aku cakep ya. Cuma bagi netizen, si cewek ini gak pantas gitu loh buat si cowok. Jadi mulutnya netizen itu ngeri banget di kolom komentar si cewek. Mana si cewek ini lagi hamil yuk.
1: Maksudnya yang mana yang dibilang gak pantas nih?
0: Si ceweknya gak pantas sama si cowok. Karena si cowoknya ini good looking, yang keren, ganteng, abis. Sedangkan ceweknya ini gak punya aura gitu. Auranya auran gitu.
1: Bukan aura kasih ya.
0: Bukan dong itu.
1: Oh iya, jadi ya itulah media sosial, apalagi orang-orang netizen ini kan hanya bisa melihat dari luarnya. Kayak kasus Piala Dunia ini kan
0: aduh.
1: Bisa komentar.
0: Bener. Kayak coba disuruh main sepak bola, ngegolin, boro-boro ngegolin, nendang kiri aja malah ke kanan.
1: Itu dia. Itu sedikit aku bahas tadi, aku lihat di media sosial. Ada gol Argentina, terus karena dia nggak suka sama Argentina mungkin dia, terus dia bilang di dalam bola itu ada sesuatu katanya. Kenapa kok bisa gol, kok bolanya bisa belok kayak gitu, jangan-jangan ditanam FIFA itu sesuatu di dalam bola katanya.
0: Astagfirullah.
1: Terus aku mikir
0: pakai persugihan Gunung Kawi kayaknya dia.
1: Ini kayaknya orang terlalu
0: berlebihan
1: mana-mana ini kayaknya. Gimana gitu?
0: Bener, terlalu fanatik
1: memangnya,
0: yuk.
1: Memangnya ada drone ya di dalam situ?
0: Iya, bener lagi.
1: Enggak mungkin ada orang naruh drone di dalam bola tuh, enggak mungkin lah.
0: Tapi emang iya, tahu teman Pro 2 suka tuh boleh, tapi jangan terlalu sampai fanatik gitu.
1: Iya, jadi orang-orang netizen ini memang menilai hanya dari luarnya aja. Ya harapannya kalau kayak gitu tuh jangan didengerin gitu, karena yang menjalani hubungan, yang menjalani asmara, kita bukan mereka gitu.
0: Is, bener banget. Jadi
1: yang menciptakan kebahagiaan bukan mereka tapi kita. Kalau kita mengikuti kata hati mereka, kita mengikuti apa kata mereka, ya nggak bakal bahagia gitu loh, karena kebahagiaan kita ditentukan orang lain bukan diri sendiri.
0: Ih, cakep banget kalimatnya. Kebahagiaan kita tuh harusnya nentuin diri kita sendiri ya, bukan orang lain ya.
1: Iya, aku takut kepanjangan ini soalnya ada puisi.
0: Oh iya benar ya, silakan baca puisinya Bapak Wahyu. Iya, silakan Wahyu.
1: Iya. Saya belum jadi bapak, by the way.
0: Oh iya, Om Wahyu silakan. Belum jadi om ya. Juga.
1: Belum. Sudah.
0: Oh sudah, oke benar ya. Silakan Om.
1: Oke, iya ponakanku.
0: Ponakan lagi. Silakan yuk.
1: Oke. Dunia terlalu bising merayakan bungkus memahat ujian pada garis wajah yang mulus, lalu menutup mata saat ketukan berjalan dengan raga yang halus. Ada megah yang berdiri tegak tapi jiwanya mati, menjadi pajangan pajangan beku yang tak punya hati, dan ada retakan yang kau anggap sepi, justru menjadi tempat air mata paling suci bersemi. Sia-sia menakar manusia dari warna yang melekat pada kulit atau bentuk fisik yang kau sebut rumit, sebab kebaikan tidak pernah lahir dari cetakan pabrik. Ia tumbuh liar di tempat yang paling menukik. Mari telanjangi prasangka sebelum kita habis dijemput takdir, sebab saat tanah menuntut kembali segala yang lahir, hanya detak paling sunyi yang berhak mengeja siapa kita di akhir. Itu aja.
0: Wih, keren. Thank you Wahyu untuk puisinya malam ini. Ditunggu puisi-puisi selanjutnya ya, Yu.
1: Iya, ya, oke, okay, siap-siap.
0: Oke, okay, Wahyu.
1: Untuk Veranya juga terima kasih banyak. Aku terima kasih banyak sudah
0: di gabungan. Kenapa kamu bilang makasih sama aku, terharu banget, Yu?
1: jangan tantrum gitu.
0: Oh, jangan tantrum bener. Karena aku bukan tantrum, aku tantri. Loh. Ya udah. Thank you banget, Yu.
1: Makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Wahyu. Thank you banget. Tadi Wahyu udah gabungan sama kita ya, teman Pro 2. So, buat kamu yang pengen gabungan juga boleh. Langsung aja ke WhatsApp di 0812 5848 7885.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.

Jadi gimana tentang visual match? Jadi kalau menurut aku ya teman perdua, kalimat kamu, kata-kata kamu itu dijaga, apalagi di media sosial. Kita gak pernah tahu loh kalimat yang seperti apa yang bisa menyakiti hatinya orang. Kita juga gak pernah tahu kan, maksudnya di hari itu ada apa yang terjadi dengan dia. Siapa tahu dia lagi tidak mood, ternyata malah ditambahi dengan beban kata-kata kamu yang semakin menyakitkan. Itu yang ngebuat dia makin gak mood. Jangan sampai kalimat kamu yang kamu anggap bercanda itu malah menghancurkan harinya orang. Kita gak pernah tahu loh. Karena tadi mulut itu tuh bener tau, yang kayak kadang dibilangin sama orang kayak mulut berbisa tuh memang beneran ada, yang kayak maksudnya tuh betul beneran memang. Karena kita gak pernah tahu bahagia. Misalkan deh ada orang yang ngolokin aku kayak, ih Vera gendut gitu, aku biasa aja. Tapi bagi orang lain mungkin ada yang ngerasa kayak, lah ini gak biasa aja, ini maksudnya pembulian. Kayak misalkan aku yang kadang suka diomelin sama orang tua aku gara-gara kayak, coba makannya dikurang-kurangin, jadi badannya gak gemuk gitu, aku biasa aja. Tapi ada buat sebagian orang yang ngerasa kayak, ih kok mama aku ngebully aku sih. Sesimpel itu loh teman perdua. Atau kayak aku kadang suka dibilangin sama adekku juga yang kayak, Mbak Vera gak boleh, Mbak jangan terlalu minum manis manis, nanti bisa sakit ini dan itu. Bagi orang, ih ngelarang banget, tapi ternyata enggak bagi aku gitu loh. Jadi ya tadi teman perdua, lihatlah siapa kamu. Emang proporsi kamu tuh untuk hidupnya dia tuh seberapa besar, sampai harus ngejudging orang yang sampai segitunya banget. Itu jahat banget loh. Banyak loh orang-orang yang sampai ke psikiater cuma demi menghibur hati dan menenangkan diri. Bisa gak overthinking lagi? So, belajar untuk mengeluarkan kata-kata dengan baik ya.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Jadi udah ingat atau pura-pura lupa tentang apa yang terjadi? Dikurang-kurangin tombolnya. Jadi mau siapapun emang deket sama A, deket sama B, B deket sama C, ya udahlah teman pro 2 biarin aja. Kecuali nih ternyata si A itu adalah cowok yang player atau ceweknya cewek yang player. Kalau kita tahu nih, wah ini bakal berdampak buruk banget buat temen aku, ya udah nggak apa-apa. Yuk, monggo silakan dikasih tahu ke dia kayak kamu jangan lagi deket sama si A. Si A itu lo sifatnya kayak begini. Nah, kita tuh cukup untuk kayak ngasih sinyal dia aja. Gak perlu kamu sampai ku campur yang ngomong, kamu ya kalau sampai kamu masih deket sama dia, kita akan musuhin kamu. Satu geng akan musuhin kamu, kita bakal neror hidup kamu. Nah, jangan gitu, terlalu berlebihan kalau sampai neror teman pro 2. Jadi udah, itu adalah hidupnya dia. Dia juga punya hak atas hidupnya dia. Kalau dia mau menjalankannya udah, enggak ya, ya enggak, sebenarnya enggak ada masalah tau buat kamu. Jadi enggak usah ribet-ribet deh untuk masalah hidupnya orang, urusin hidup masing-masing aja enggak sih?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

teman-teman Produa, karena itulah kita itu sebenarnya gak punya hak untuk menghakimi penampilan seseorang ketika gak mengenal pribadinya secara langsung. Apa yang ditampilin di media sosial itu kan gak selalu mencerminkan karakter seseorang yang sebenarnya, karena setiap individu juga punya hak untuk nentuin pasangan terbaik bagi mereka. Jadi media sosial itu emang jadi ruang yang ngasih kebebasan sih sebenarnya untuk setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tapi kebebasan itu bukan berarti jadi alasan untuk ngasih komentar negatif yang bisa nyakitin orang lain, terutama tentang penampilan yang bersifat personal. Jadi sebelum ngasih penilaian, ingat ya, kalau setiap orang itu punya perjalanan dan keunikannya masing-masing. Nah, hargai kehidupan orang lain itu bukan cuma nyiptain lingkungan digital yang lebih positif, tapi juga ngebantu kita jadi pribadi yang apa, teman Produa? Yang lebih bijaksana. So, waktunya aku, Vera Nino, pamit. Habis ini akan ada jazz music yang bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Jangan lupa untuk kamu dengerin RRI Produa Samarinda 88,5 FM, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store dan juga Play Store. So, Vera Nino, pamit and bye-bye. Good night.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai Tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para Tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan, menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Pro 2 SC.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Produa 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Perdua 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Perdua Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa Teman Perdua masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Sir Sulistiyawati yang bertugas, inilah Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Tanya Ustaz.
5: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
6: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan kebaikan.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya. Bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang?
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi-misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Taulah Hikam.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah Hikam.
3: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Prodo, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara mengalami erupsi Minggu 12 Juli 2020, 6 malam. Letusan disertai semburan lava pijar setinggi kurang lebih 400 meter dan terpantau jarak luncur mencapai 700 meter ke arah barat laut. Masyarakat juga diminta terus meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang berada di sekitar lereng gunung, di mana aktivitas Gunung Karangetang ini juga masih berada di level 3 ataupun siaga. Namun pihak pemerintah, teman Produa, dan juga instansi terkait masih terus melakukan pemantauan perkembangan aktivitas gunung tersebut. Beralih ke informasi lainnya, teman Prodo, topan Buffy menerjang gugusan Pulau Sakishima di Jepang Selatan pada Sabtu 11 Juli, membawa hujan deras dan juga angin kencang yang memicu peringatan banjir serta tanah longsor. Cuaca ekstrim ini juga berdampak besar terhadap aktivitas transportasi udara di Jepang dan Taiwan, di mana di saat yang sama Taiwan mengevakuasi lebih dari 14.000 penduduk yang sebagian besar tinggal di wilayah pegunungan menjelang kedatangan topan. Secara keseluruhan, teman Prodo, hampir 1.200 penerbangan di Jepang dan juga Taiwan dibatalkan akibat cuaca buruk. Di Pulau Ishigaki, Prefektur Okinawa juga angin kencang menerjang puing-puing kecil di jalanan yang nyaris kosong. Hanya sedikit kendaraan yang masih melintas tengah hujan deras dan juga embusan angin. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga, teman Prodo. Marc Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 setelah memenangi Grand Prix Jerman di sirkuit Sessenring di hari Minggu kemarin. Marquez sekarang mengoleksi 160 poin dan hanya tertinggal 18 poin dari pemuncak klasemen, yakni Jorge Martin yang mengumpulkan 208 poin. Ai Ogura juga menempati posisi kedua dengan 194 poin setelah finish sebagai runner-up di Sessenring, sedangkan Marco Bezzecchi turun ke urutan keempat dengan 186 poin. Marquez teman Prodo memperoleh tambahan maksimal 37 poin dari kemenangan pada sprint dan balapan utama GP Jerman, di mana hasil tersebut juga membuatnya melewati Bezzecchi dan juga Fabio Di Giannantonio dalam klasemen. Teman Prodo, demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin.

Sepada selamat pagi teman radio merapat di 88.5 FM barengan sama Seli sampai nanti di jam 10 pagi. Halo. Cile Day One berangkat sekolah lagi ya setelah liburan lumayan lama kemarin kayak 3-4 mingguan gitu ya teman radio. Aku sih cuman ketawa aja, maksudnya ketawa bahagia. Ikutan seneng gitu loh kalau misalkan ada yang berangkat sekolah, buku baru, alhamdulillah. Tasnya baru juga, alhamdulillah. Semua serba baru kalau udah di semester-semester awal atau pergantian semester gitu ya teman berdua. Tapi BTW, abis ini kita masih bakal lanjut lagi. Aku di Spada bakal kabarin kamu sama informasi-informasi yang juga seru banget nih teman berdua. So make sure kamu stay tune barengan sama Sulis sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Kita lanjut lagi ketemuan sama yang satu ini, ada Jisoo dan juga Zayn Malik dengan Eyes Closed.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Informasi pagi hari ini teman Pro 2 dibuka barengan sama salah satu hal yang ini juga lagi dikerjain. Kalau misalkan kamu notice ya, kompleks Candi Prambanan ini punya ratusan candi perwara yang mengelilingi candi utama. Nah, sebanyak 224 candi perwara ini bakal direstorasi lewat kolaborasi pemerintah Indonesia dan juga India teman Pro 2, di mana hal ini juga sempat disepakati dan diumumin lewat letter of intent yang ditandatangani barengan sama Presiden Indonesia dan juga Perdana Menteri India. Anyway, sebagai salah satu UNESCO World Heritage Site, Prambanan yang dikelola sama InJourney lewat InJourney Destination Management ini sendiri emang jadi salah satu ikon budaya Indonesia. Dan lewat restorasi ini, teman berdua, mereka ini berharap gak cuma bisa ngejaga warisan sejarahnya, tapi juga bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi heritage yang diakuin sama dunia. Jadi kalau misalkan selama ini Candi Prambanan itu identik sama destinasi wisata dan juga sejarah, kolaborasi dari India dan juga Indonesia teman berdua secara ya gak langsung gitu kan ya, nunjukin kalau pelestarian situs yang usianya ratusan tahun itu juga bisa loh jadi kerjasama lintas negara. Dan harapannya bukan cuma bangunannya yang bisa tetap kejaga, tapi juga banyak orang yang datang untuk mengenal salah satu warisan budaya terbesar di Indonesia.

0: Apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
8: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
9: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
10: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Euforianya Piala Dunia masih berasa banget ya teman Pradua, dan kita udah masuk ke semifinal di mana 4 negara terbaik ini akhirnya memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Prancis teman Pradua bakalan berhadapan langsung sama Spanyol. Meanwhile Inggris ini ditantang Argentina dalam dua laga yang emang diprediksi berlangsung sangat-sangat sengit banget tuh teman Pradua. Ya gimana, ini pada ngerebutin tiket untuk ke final gitu loh. Deretan bintang kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, ada Jude Bellingham, sampai Lionel Messi juga siap jadi sorotan dalam perebutan satu langkah menuju trofi paling bergengsi di dunia atau di kompetisi olahraga teman Pradua. Coba kamu dukung yang mana nih teman Pradua? Iya, apa udah pulang Norway kemarin ya? Aduh. Tapi emang berasa banget sih jujur, kayak setiap kali aku berangkat subuh gitu pagi-pagi ya teman Pradua, ada aja orang-orang yang ya udah bukan nobar sih, lebih tepatnya kayak mereka ngumpul gitu kan ya di satu tempat yang emang bukanya 24 jam atau kayak di teras rumah gitu kan ya. Terus mereka nonton lewat di TV ataupun di handphone, kayak luar biasa loh, masih berasa banget loh.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
0: Go! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gol. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Spider, selamat pagi teman Pro2. Ih, quick update sih di sekitaran Miamin. Baru jam 7 kurang, tapi ini udah lumayan ramai ya teman Pro2. Udah mulai aku lihat sih ada yang mulai berangkat sekolah tuh, pakai baju seragam dan diantar. Semangat sekali loh. Tapi ngomongin soal sekolah teman Pro2, ini ada teman-teman kita, adik-adik kita yang lagi ada di Papua teman Pro2. Mereka ini latihan memanah di pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga teman Pro2 ya. Jadi emang ini sendiri di infonya aku kutip dari salah satu laman, dimana ini videonya juga dipost sama LBO di Instagram. Dan mereka tuh kayak wah luar biasa loh, mereka ngenal budaya, melestarikan budaya ini sambil olahraga teman Pro2. Seru banget tuh. Kamu gimana? Hari ini udah siap untuk menghadapi Senin, menghadapi dunia, menghadapi semester awal 100.

0: ngirim uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya

0: 102.
1: Jangan buang sampah sembarangan dong.
2: Nanti juga ada yang pungut.
1: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
2: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
1: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
2: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
1: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Selamat pagi teman Pro 2, merapat di Spada di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10 pagi ya. Aku masih akan lanjut temenin kamu karena abis ini juga masih ada DJ-DJ-nya Pro 2 RRI Samarinda yang bakal temenin kamu. So make sure kamu stay tune dan juga gabungan barengan sama aku nanti karena kita bakal ngebahas salah satu isu yang juga kayak common ya teman Pro 2, tapi kayak ini sebenarnya boleh atau enggak dilakuin gitu kan ya. So make sure kamu stay tune dan juga gabungan via WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Hai teman Pro 2 merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga
1: Safira.
0: Boleh enggak atur footage-nya nanti aja?
1: Enggak bisa mau bikin konten. This is my last pada ya teman Pro 2.
0: Nyaring banget mundur sana. Ya, tapi ngomong-ngomong ya teman Pro 2, emang hari ini lumayan hektik deh kayaknya untuk kita semua ya. Jujur aku kayak tadi udah kebangun tuh jam 2 pagi.
1: Kayak yang iya benar. Kak, tau enggak itu apa?
0: Apa?
1: Disuruh salat
0: tahajud. Masyaallah. Itu emang rutinitas. Astagfirullah.

0: Oh, sudah pakai seragam sekolah ya?
1: Sekolah ya.
0: Kasian amat.
1: Adek-adean. Aku kan kuliah masih Agustus ya, teman berdua.
0: Oh gitu. Oh, sombong. Padahal tetap aja banyak aktivitas ya, teman berdua. Enggak apa-apa. Tapi BTW hari ini kita enggak bakal ngebahas soal anak-anak sekolah, anak-anak kuliah ya kan. Kita bakal ngebahas kita.
1: Kita.
0: Enggak mau ngebahas kita kayak biasanya ya, kalau misalkan kita jalan-jalan atau kita lagi kemana gitu kan ya, biasanya di lampu merah itu aku tuh sering perhatiin ada yang kayak ini loh, apa sih namanya, peraturan gitu kan ya, dilarang memberi atau pokoknya dilarang memberi apapun ke
1: kepada
0: anjal dan juga pengaman jalan. Anjal tuh gak sih? Anak jalanan.
1: Oke, anjal, anak jalanan, disingkat ya sekarang.
0: Eh, itu istilah yang lumayan common loh.
1: Oh iya, maaf ya, ini berarti
0: bergelang dong.
1: Antara dua emang teman kalian yang berteman sama aku ya.
0: Iya gitu, tapi kamu pernah ngasih-ngasih gitu gak sama yang anak-anak jalanan?
1: Pernah, karena kan hati aku murni, suci, dan baik hati. Dan cuman itu kak, ternyata ada alasan kenapa sebenarnya aturan-aturan itu dibuat.
0: First thing first, gak ada orang baik yang bilang dirinya baik sih.
1: Kenapa sih?
0: Iya, tapi kayak akhirnya kita bertanya-tanya gitu, sebenarnya boleh atau enggak sih kalau misalkan di jalanan itu ada yang minta-minta, kayak anak jalanan, pengamen dan sebagainya tuh minta-minta tuh boleh gak sih kita kasih? Kita bakal bahas sampai nanti merapat di jam 10. Dan nanti kita juga bakal ngobrol dan bertanya secara langsung kepada narasumber kita hari ini, teman.
1: Ada narasumber hari ini.
0: Kok kamu pura-pura kaget gitu?
1: Gimik.
0: Oh gitu. Kurang briefing nih.
1: Gimana?
0: Untuk kamu boleh sharing juga dong, teman berdua, kalau misalkan ada yang minta-minta di jalan, bolehkah kamu kasih? Atau kayak kamu tim yang kayak, oh enggak, aku strict to the rules, aku gak bakalan ngasih, aku ngikutin apa kata pemerintah gitu. Boleh gabungan merapat di mana, Safira?
1: Di WhatsAppnya Pro 2 kak, di 08 12 58 48 7885.
0: Atau boleh ke Instagram di antaranya Produs Samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital. Sebelum lanjut, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Mitos atau fakta?
2: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
3: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
1: Mitos atau fakta?

0: Tapi tau gak sih teman Pro 2, kita tuh kan kalau misalnya di luar orang-orang luar.
1: Di luar orang-orang
0: luar. Ih, ntar dulu kak, gak enak banget ini.
1: Ya, nanti dibaikin. Ayo lanjut.
0: Cuman kalau dilihat tuh kan orang-orang luar ngelihat kita, itu kan kayak, ya orang Indonesia ini ramah-ramah ya,
1: dikit-dikit
0: senyum gitu. Akhirnya kita tuh dicapnya sebagai orang baik yang kayak orang yang emang kayak ngelihat gitu. Orang kesusahan tuh benar-benar langsung dibantu gitu. Apalagi kalau ngelihat bencana-bencana alam, kita tuh kayak gercep banget gitu loh. Entah tiba-tiba nanti buka donasi, tiba-tiba
1: ada posko
0: di gitu kan, depan ya. Situ ada posko gitu, tiba-tiba langsung kayak, guys, ayo kita hari ini mau turun ke jalan ya, kita mau buka donasi.
1: Siapa
0: gitu.
1: Mau ikut? Aku mau.
0: Iya, semangat gitu kan. Semua
1: dulu
0: gitu.
1: Dulu pas zaman-zaman aku masih kuliah. Ya udah lama gak kuliah lagi. Di
0: zaman tahun berapa itu kalau boleh tahu? 1986. Gak seumuran mama saya kalau sudah.
1: Enggak. Di tahun yang gak usah disebutin tahunnya lah ya.
0: Iya, okay.
1: Tapi emang pas zaman kuliah teman Pro 2, kayak aku tuh selalu diajakin sama temanku kan, ya yuk kita ini apa sih sebutannya kalau turun ke jalan tuh? Open donasi bukan sih, pokoknya kayak ayo kita ini yuk kesini gitu kan, kita galang dana.
0: Oh iya, galang dana.
1: Ya Allah selamat. Iya, galang dana.
0: Ikut,
1: kita galang maaf, dana ya. Yuk gitu-gitu kan. Terus awalnya kayak aduh mager, gak mau gitu kan. Namanya anak kos ya teman berdua, kayak abis kuliah mending balik ke kos, masak, makan dah, beres deh habis itu gitu kan ya. Turns out ada satu momen dimana kayak itu tuh perwakilan himpunan harus datang gitu loh, yang kayak yaudah deh Sulis kamu wakilin aja soalnya kita gak bisa nih pada lalalala. Datanglah aku berdua sama temanku. Terus habis itu kayak ih seru ya ternyata gitu. Apalagi dulu kalau di tempat aku kan di kampusku tuh ada yang ada yang ini loh, apa sih namanya, hobi seni. Halo.
0: Iya.
1: hobi seni gitu kan ya. Jadi galang dananya itu enggak cuman ini doang kayak nodong terus pakai kardus gitu, enggak. Jadi mereka tuh perform di pinggir-pinggir jalan gitu kan.
0: Asik dong.
1: Iya, asik banget. Makanya kayak ih when lagi ya gitu.
0: When lagi. Berarti yeah. Ikut aja kak sekarang. Nanti kalau misalnya kita visip ada galang dana, kakak aku telpon ya. Harus
1: bisa
0: ikut,
1: tapi
0: ya.
1: Kamu harus pertunjukkan salto 15.000 kali.
0: 15.000 kali. Pinggang tuh sakit. Cuma ya teman berdua, kayak yang aku bilang tadi, Indonesia itu dikenal sebagai warga yang ramah dan juga dermawan gitu. Terbukti dalam laporan World Giving Index kak. Jadi di situ ada keterangan kalau misalnya kita itu mencapai skor tertinggi. Kita tuh mencapai skor 74. Nih tadi kita, tuh aku tidak kosong ya. Aku tuh mencari informasi juga.
1: Ntar dulu, kenapa ya kok tiba-tiba dia marah-marah gitu ya. Aduh. Tapi ngomongin soal itu tadi ya, memang gak usah jauh-jauh pakai data deh. Terbukti aja nih dari ini ya teman Pro 2, TikTok deh, scrolling TikTok feedsnya isi cinta-cintaan, nggak selalu cinta-cintaan isinya.
0: Iya.
1: Kayak kalau misalkan nih ada orang yang ngepost tadi lewat jalan ini terus ketemu sama abah jualan ini tapi udah lama bla bla bla bla bla apa segala macam, kayak langsung netizen itu pada bilang kayak kak open donasi please, kak open donasi kayak gitu. Sangat-sangat teringat tangan dalam hal saling membantu satu sama lain gitu lah teman Pro 2. Bahkan kayak ini yang aku baru ngelihat ya, ada yang orang udah sepuh banget, beliau ini tinggal seorang diri gitu kan ya, tetangganya, bukan mutual sih tapi kayak temannya temanku gitu kan ya. Dia kebakaran rumahnya, terus kayak ya enggak tahu sama siapa lagi karena dia hidupnya sebatang kara. Jadi kayak dia ngepost di Instagram di Samarinda nih, terus habis gitu ngumpulin donasi, terkumpul jadi rumah baru.
0: Ribet banget bikin
1: sebegitunya bikin. Sakingnya kita tuh kayak saling membantu satu sama lain.
0: Kita korsa
1: gitu.
0: Banget ya.
1: Kita jiwa korsa banget lah, kita ingat sama saudara-saudara kita kayak kenapa ya?

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Bisa-bisa aja kita dibungkam teman berdua. Halo, halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo. Tapi teman berdua, kita kalau ngomongin soal pengalaman ngasih-ngasih di jalan ini ya, di jalan raya atau di lampu merah itu ya kan, itu aku pernah ngalamin pas pertama kali itu datang ke Samarinda. Kenapa? Dan aku tuh ngerasa kayak yang ya kan nggak pernah menemukan hal itu gitu kan di desa, gitu nggak ada yang minta itu, nggak ada teman berdua. Terus akhirnya kayak ketemu gitu kan, ya udah karena waktu itu belum tahu peraturannya, ya udah kasih aja gitu kan ya. Turns out sampai pelang itu dipasang secara besar di setiap lampu merah kan, sampai sekarang tuh kan ada kan teman berdua. Ada. Terus kayak aku ngerasa oh ternyata nggak ngasih tuh nggak apa-apa ya, karena aku pikir itu adalah sebuah kewajiban gitu loh, kayak memberikan mereka gitu.
1: Apalagi kan rasa kemanusiaan kita pasti kena banget gitu kan.
0: Betul.
1: Cuman kalau kita ngomongin aturan tadi, itu tuh udah tercatat di Perda Kota Samarinda dari tahun 2017 kak. Jadi memang kita itu gak boleh ngasih uang ataupun barang ke pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di tempat umum. Nah, tapi ini catatannya ya teman berdua, ini tuh dalam bentuk uang ataupun barang. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau ngasih kayak makanan atau minuman, ya itu masih boleh. Gitu.
0: Tapi kalau kayak yang dalam bentuknya adalah uang, itu memang gak diperbolehkan. Karena secara aturan aja negara itu juga sudah mengatur itu di Undang-Undang Dasar 1945. Salah di UUD.
1: Bunyikan.
0: Jadi di pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu emang ya udah emang beneran sudah ada peraturannya gitu loh teman berdua. Mungkin kayak yang jadi keresahan itu adalah ketika kamu adalah roda 4 user gitu kan ya. Terus habis itu ketemulah di lampu merah orang-orang atau anak-anak yang membawa kemoceng apa segala macam. Itu kayak ya menurut aku sih memang sangat mengganggu ya, karena kayak ketika dia semprot-semprot terus lap jadinya lecet atau segala macam gitu
1: dan
0: kan.
1: Dan itu
0: ya,
1: biasanya mereka benar-benar langsung kan Kak. Malah ada aku nemu di TikTok tuh kadang ada yang langsung mereka nyemprot.
0: Iya.
1: Terus pas dibilang sama yang punya mobil, enggak usah, dibiarin aja Kak sabunnya itu.
0: Kayak ditinggal
1: aja Kak, ditinggal aja.
0: Nah, gitu. Itu tuh mungkin yang memang sangat-sangat meresahkan ya menurut aku, dan menurut aku itu kita juga harus sama-sama ngejaga untuk tidak memberi. Karena mereka tetap ada di situ kayak nggak pernah ini ya, maksud aku kayak kok udah ada peraturannya tapi tetap ada aja gitu loh. Mungkin beberapa dari kita itu masih ada yang memberikan ke mereka beberapa kali gitu.
1: Bukannya
0: loh
1: kita mematikan rasa kemanusiaan kalian sih teman berdua, cuman takutnya ini tuh kayak lingkaran setan gitu nggak sih Kak?
0: Betul, betul.
1: Kalau misalnya kita kasih, mereka tuh bakal makin banyak gitu. Akhirnya itu malah jadi eksploitasi anak tuh malah jadi di mana-mana merebak gitu.
0: Dan aku secara live menyaksikan itu selama aku kuliah di kampus gitu kan ya. Itu kan tau kan kampusku itu deket lampu merah.
1: Di mana? Pahlawan.
0: Ya, saya sudah capek-capek sensor. Ya,
1: sorry.
0: Nah, di sana kan terus akhirnya kayak kan kita tahu nih orang-orangnya, ada yang jualan di situ. Jadi orang tuanya tuh jualan di depan situ, jualan es, jualan apa segala macam. Ya kita sangat terbantu sih karena kayak enggak punya kantin ya, say gitu kan. Jadi ya udah kita jajannya di situ. Tapi anak-anaknya tuh kan pasti dibawa. Nah, pas pulang sekolah, pas pulang kuliah gitu kan. Ya aku lewat lampu merah, kok anak ini tadi? Gitu. Dan awal-awal sih kayak masih jualan gitu kan ya. Terus habis itu ya jualan tuh jualan air mineral apa segala macam kayak gitu kan. Terus pas nanti agak lamaan sedikit, berapa bulan kemudian ganti begini doang, nodong, minta-minta doang gitu. Dan itu berlaku bahkan sampai sekarang teman berdua, aku masih melihat
1: bocil itu. Enggak dong.
0: Bocil yang sekarang sudah tidak bocil lagi.
1: Oh, serius udah
0: besar, tapi alih profesi jadi pengamen. Ini kan sangat-sangat disayangkan ya, maksud aku kayak berarti bisa dipastikan dia ini jam sekolahnya bagaimana gitu loh. Perlu dipertanyakan gitu kan ya teman berdua. Jadi masalah sosial yang emang sama-sama harus diselesaikan, bukan cuma tanggung jawab pemerintah tapi emang tanggung jawab Izan. Bukan
1: tanggung jawab kamu,
0: tanggung
1: Jan.
0: Jawab kita semua. Oke, gitu loh.
1: Kita semua ya teman berdua, enggak bisa dari satu pihak aja.
0: Bener.
1: Seperti cinta kamu ke dia, enggak bisa sepihak aja.
0: Cinta dia ke kamu kali Safira.
1: Oh, hah?
0: Oh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Yes. Fokus Ijan, fokus Ijan.
1: Iya, dia memang perlu kita kasih fokus-fokus terulala dulu fokus deh. Real deh. Tapi teman berdua, kamu sendiri personally pernah enggak memberi atau ngasih-ngasih gitu? Enggak usah sih teman berdua deh, kamu deh Sapira. Kamu kan anak city.
2: Iya, yes, jadi kalau aku tika dulu emang sering ngasih itu, cuman kan pas tahu ternyata ada aturannya, ada ngelihat pelangnya, terus orang tua akhirnya yang negur juga gitu kayak nggak usah dikasih gitu. Terus aku kan awalnya kayak mempertanyakan kan,
1: kenapa nggak boleh dikasih gitu nggak sih?
2: Mama jahat sih, kok mama nggak bolehin ngasih sih? Gitu. Karena waktu itu aku masih belum tahu tuh kalau kayak anak-anak jalanan itu ternyata mereka dieksploitasi, ada yang nyuruh mereka di baliknya.
1: Bener-bener.
2: Gitu.
1: Dan ya mungkin ini ya maksudnya aku kayak yang tidak semua, tapi ya, rata-rata gitu
2: kebanyakan gitu. Dan aku juga baru sadar kalau mereka disuruh-suruh itu setelah udah dewasa ini kak, kayak lagi makan gitu di tempat umum. Terus banyak anak-anak kan gak juga sekarang yang ke rumah makan-rumah makan gitu. Terus mereka gak dikasih tuh mereka marah.
1: Ada yang lebih gong.
2: Dia pakai custom badut. Terus awalnya dia datang kan ke meja aku, terus gak ada yang ngasih. Di warung itu tuh gak ada yang ngasih sama sekali. Terus dia ngebuka topeng badutnya. Terus gak ketawa apa yang dia lakukan.
1: Dia marah.
2: Dia nge-vape. Umur 8-9 tahun. Aku kaget banget loh itu kak. Kayak kayaknya too much gak sih kalau di umur ini?
1: Tapi itu bener-bener jadinya jadi problem sih. Kadang mengganggunya dalam artian kayak ya gimana ya, kamu tuh, kita tuh gak mau ngasih bukan karena kita gak punya rasa kemanusiaan, tapi lebih ke kayak belajar yuk, ini tuh tidak baik dilakukan. Betul. Di umur-umur seperti ini tuh kayak tidak seharusnya kamu sudah melakukan hal-hal ini, bekerja dalam artian gitu kan ya. Terus abis itu gimana dong?
2: Terus udah, karena aku kaget kan kayak kok kamu udah nge-vape sih gitu? Kenapa sih suka-suka aku gitu? Terus habis itu dia pergi dengan ada abang-abangannya gitu pemotor.
1: Nah itu kan berarti emang ada yang nyuruh. Menugaskan ya, atau yang kayak nyuruh gitu loh teman berdua. Bahkan kayak aku nggak tahu ya ini data konkretnya bagaimana, tapi kayak kata teman-teman aku yang memang sudah lebih dulu tinggal di kota ini gitu kan, ya dia bilang kayak loh Sul kayak gitu tuh memang ada. Kayak ibaratkan barang tuh pengepul lah bisa dibilang. Pengepul. Jadi kayak yang mereka tuh ngumpulin anak-anak itu ada berapa banyak, terus nanti kayak dianterin gitu, nanti pulangnya dijemput. Kan kayak itu benar-benar dieksploitasi secara masif ya jatuhnya. Kayak banyak gitu loh yang dieksploitasi.
2: Terus entah kenapa kayak mereka tuh ngejemputnya betul-betul di titik temunya tuh kayak, guys malu gak sih minimal depan gang deh gitu.
1: Terus terang-terangan, aduh males deh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga